0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Paksa balik kemari mau jual sunyata jual, mau di ais sunyata dari ais, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jual nyata orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun di balik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual soalnya nak murah omam, mau es dari lari, cuma marah kan es bat. Di balik karena di daerah sana kan soalnya pol dorang mau ambil 2 ton paling tinggi, sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es soalnya nak dari es, terpaksa korban.
3: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas buat es batu. Giling ulang, kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
3: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
4: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
3: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
4: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore. Sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik. Dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu. Di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
3: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan menilai, hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
2: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
3: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
5: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
3: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
5: Pabrik ais baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapkan kita juga flag es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
3: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 30 menit melintas dari jam 8 pagi. Yang masih pertama nih dengan lagu-lagu penyemangat tentunya di pagi hari ini. Di suasana akhir pekan untuk Sobat Budaya yang sangat teram nikmati liburan bersama keluarga ataupun orang-orang tercinta ya. Dan juga untuk Sobat Budaya yang saat ini sementara berkendara menuju ke suatu tempat, mungkin ke tempat-tempat refreshing atau pastinya ada kebutuhan di luar rumah ya. Dan lanjut lagi tolong dengan beberapa informasi di pagi hari ini yang dikutip dari rri.co.id. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado, Otban 8 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, memastikan penerbangan jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 5 dan 6 embarkasi Balikpapan berjalan aman dan lancar. Penerbangan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang pada Sabtu 2 Mei 2026, di mana Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 8 Manado, Ambar Suryoko, menegaskan seluruh proses keberangkatan berlangsung sesuai prosedur dan tanpa kendala berarti. Di mana tentunya Sahabat Budaya sebanyak 394 jemaah haji diberangkatkan dengan maskapai Lion Air menggunakan pesawat jenis Boeing 737-900ER dengan penerbangan JT-3747 dan JT-3749. Otban 8 Manado bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan pengawasan untuk memastikan standar keselamatan dan pelayanan penerbangan terpenuhi selama proses keberangkatan jemaah haji. Ambar berharap seluruh jemaah dapat tiba di embarkasi dengan selamat dan selanjutnya menjalankan ibadah haji dengan lancar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompas Suara Budaya Kawan Dua. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang baru bergabung di Toran di sini. Untuk bersamaan melalui AM 1188 kHz, FM 88,6 MHz Perompas Suara Budaya Kawan Dua, yang juga sementara mendengarkan melalui audio streaming RRI Digital tentunya ya. Dan yang pasti ini masih bersama Ngoni, dan kali ini informasi berikutnya yang Heni mau kasih. Dikutip dari antaranews.com, di mana Arya Duta Manado menghadirkan program Sapta Rasa dengan rasa asli warisan negeri. Program ini mengangkat kekayaan kuliner khas Sulawesi Utara, menawarkan pengalaman menginap yang dipadukan dengan hidangan autentik seperti oci bakar, dabu-dabu, kepala ikan garo rica, dan beef minahasa. Inisiatif ini dihadirkan untuk memperkenalkan warisan kuliner lokal kepada tamu melalui pendekatan hospitality modern. Ada akses kolam renang dan aktivitas melukis serta makan malam dengan menu signature Manado. Chef Arya Duta Manado Hendra juga mengungkapkan bahwa sajian yang dihadirkan tetap mempertahankan keaslian cita rasa melalui teknik memasak tradisional. Namun tentunya dengan pendekatan penyajian yang lebih modern agar tetap menarik bagi berbagai segmen tamu. Program ini juga dilengkapi dengan pengalaman minuman khas seperti gula aren, kopi, detox tea, dan juga kopi kedelai. Hidangan yang ditampilkan merupakan kombinasi resep standar Arya Duta dengan sentuhan khas daerah, sehingga memberikan pengalaman kuliner yang autentik, namun tetap relevan dengan selera modern. Selain itu, program ini juga diperkuat dengan inisiatif CCR bertajuk From Kitchen to Heart, yang akan dilaksanakan bersama komunitas dinding di area Pasar 45, dan konsep Fun Education melalui pengenalan bahan makanan, demo memasak sederhana, dan aktivitas interaktif bersama anak-anak. Marco Manager Arya Duta Manado, Anta Saadi juga mengatakan bahwa program ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekedar menginap. General Manager Arya Duta Manado, Jayati Hadinata, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjadikan Arya Duta Manado sebagai destinasi kuliner sekaligus hospitality yang mengangkat kekayaan lokal ke tingkat yang lebih luas. Tentunya seperti yang dikatakan sebagai bagian dari kampanye nasional, Arya Duta Manado mengadaptasi konsep Sapta Rasa dengan menghadirkan kekuatan rasa lokal yang dikenal berani, segar, dan juga kaya rempah.

0: RRI dengan esensi buku Pro-4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri merupakan karya dari John McKeown. Buku ini merupakan sebuah cara untuk menghargai diri sendiri dengan ilmu psikologi dan pengalaman penulis sebagai psikiater. Banyak yang mengira bahwa self-esteem atau harga diri ditentukan dari kepemilikan kita atas tas bermerek, mobil mahal, rumah yang besar, lulusan universitas ternama, tempat kerja dengan gaji tinggi, atau paras yang menawan. Akhirnya, kita mati-matian berusaha mencapainya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal, terobsesi pada hal-hal tadi adalah contoh self-esteem palsu yang ujungnya malah menyakiti diri kita sendiri. Seseorang yang terjebak dalam self-esteem palsu akan tersesat dalam kehidupannya. Buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri hadir sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang psikiater bernama John McKeown kepada orang dengan masalah esteem rendah dan terjebak dalam self-esteem palsu. Pengertian self-esteem yang sebenarnya lebih mengarah pada sifat rendah hati, tangguh dan tidak mudah menyerah. Sejatinya self-esteem menandakan bahwa seseorang mengetahui nilai dirinya, dia tahu dia berharga dan memiliki harga diri, sehingga seburuk apapun kondisi yang sedang terjadi, dia berani untuk menghadapinya. Kemudian jika dihadapkan pada situasi yang senang, maka seseorang tersebut tidak sombong, karena bukan penilaian orang lain yang dia butuhkan, di mana buku Bukan Maksudku Tidak Menghargai Diri akan mengupas tuntas konsep self-esteem untuk meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai ruang lingkup self-esteem yang sebenarnya. Sahabat budaya, buku ini sangat bagus untuk yang sedang berusaha menghargai diri sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Tujuan penulis menulis buku ini agar kita dapat menghargai diri sendiri dengan baik. Demikian esensi buku kali ini, karya John McKeown yang diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.
1: Etoleh, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya dan sobat budaya, terlalu saya tinggal ke Bagus yang selalu hadir ya dari penampilan dan diberkati. Oh bukan ya, Rian, kok Dandi sih? Nanti Riannya marah ya. Rian Junior dengan produk Manado. Torang di menit yang ke-7 dari jam 9 pagi. Apa kabar yang baru bergabung dengan Torang di sini? Dan yang pasti sahabat budaya, ini masih Bataman Dingoni dengan lagu-lagu asik. Dan kali ini informasi yang dikutip dari antaranews.com. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan pemerintah provinsi berupaya maksimal meningkatkan daya saing destinasi wisata di daerah tersebut. Tentu seperti yang dikatakan Gubernur, ada sejumlah langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata di daerah. Pemerintah daerah membangun infrastruktur, aksesibilitas, dan mengembangkan fasilitas umum pendukung lainnya dengan melakukan revitalisasi destinasi pariwisata Sumaru Endo, Bukit Kasih, dan Museum Provinsi Sulawesi Utara. Dan selain itu mendorong pembukaan rute internasional langsung dan memperkuat hubungan di Bandara Internasional Samratulangi. Ini dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan maskapai atau charter flight dan mengintegrasikan transportasi darat, laut, udara ke destinasi. Dikatakan penciptaan branding Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik dan menjadikan kebudayaan lokal, kuliner, kesenian, keagamaan sebagai ciri khas serta berpartisipasi dalam event travel fair internasional seperti TIFF, Festival Bunaken, Festival Selat Lembe. Dan ini dikatakan Gubernur, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kapasitas pelaku wisata melalui pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dengan standar nasional maupun internasional. Dikatakan juga pemerintah provinsi berkolaborasi bersama aparat keamanan dan masyarakat lokal dengan menjamin keamanan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Sulawesi Utara, khususnya di lokasi destinasi wisata.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: Setiap suku bangsa Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, seperti halnya suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara. Dari 5 suku yang ada di daerah itu, ternyata setiap sub-etnis memiliki budaya tersendiri, seperti halnya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tarian tradisional Gunde sudah ratusan tahun ternyata masih dipertahankan di daerah 1000 pulau itu. Budayawan Sulawesi Utara Iver Dixon Tinungki mengatakan, tari Gunde di mata masyarakat suku Sangihe memiliki nilai filosofis yang tinggi karena berkaitan dengan penyembahan kepada Genggona Langi atau pencipta alam semesta, serta menggambarkan etika dan moral yang dijunjung masyarakat khususnya perempuan dari suku Sangihe. Untuk itu tari Gunde dinilai oleh masyarakat Sangihe sebagai tarian sakral karena melalui perpaduan gerak tari dan musik sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain sisi menggambarkan ketulusan hati masyarakat menghormati seorang ibu atau perempuan. Melalui makna maupun filosofi tarian Gunde, pemerintah dan masyarakat Sangihe menjadikan tari ini sebagai tari adat untuk penyambutan para tamu maupun acara budaya lainnya.
1: Budaya orang Nusa Utara itu sangat menghormati perempuan, sehingga dari masa kerajaan kan wakil dari Tuhan itu selalu digambarkan sebagai Ampuang. Ampuang itu kan seorang perempuan. Nah, ini ada hubungan mungkin dengan kajian konsep matriarchat, jadi kepemimpinan kaum perempuan. Ampuang-ampuang pemimpin spiritual dan pemimpin masyarakat masa lalu sebelum agama-agama masuk kan itu Ampuang. Ampuang itu perempuan. Dia yang mewakili hubungan manusia dengan Tuhan, Genggona Langi. Tarian itu tidak semata melihat keperkasaan kaum perempuan, tak? Dia lebih upaya meletakkan nilai-nilai hidup yang berasal dari nilai ibu. Jadi ibu sebagai yang melahirkan hidup. Di masa-masa kerajaan, ibu itu digambarkan sebagai sesuatu yang ramah, sesuatu yang welcome ya terhadap siapapun, sehingga setiap kali ada tamu, setiap ada upacara tradisi, maka tarian itu yang dipakai untuk menjemput tamu.
0: Penari pada umumnya berjumlah 12 orang wanita yang sudah dipilih oleh pimpinan tarian atau tokoh adat. Tari Gunde dalam bahasa masyarakat setempat artinya lambat atau pelan. Hal itu terlihat dari gerakan dan kelembutan tari dan irama musik yang mengiringi penari. Perpaduan gerakan tari dan irama musik tradisional itu menggambarkan kehidupan perempuan dari suku Sangihe. Pertunjukan tari Gunde terdiri 7 babak. Babak pertama diawali dengan masuk pentas dan penghormatan pada tamu atau undangan. Selanjutnya dilanjutkan tari Salaing Bawine sebagai tari yang menggambarkan sebuah keanggungan dan kehalusan budi pekerti wanita. Setelah itu dilanjutkan gerakan tari Salaing Saloha dan Salaing Baling serta Salaing Durahang. 3 atraksi tari Gunde itu menggambarkan ketangguhan, emansipasi, perjuangan, dan kebahagiaan wanita. Di saat perempuan dari suku Sangihe mempersembahkan setiap babak tarian, para pria mengiringi dengan musik tradisional Sasombo dan Tagonggong. Setiap irama musik harus disesuaikan dengan gerakan dari para penari. Kostum yang digunakan oleh para penari pada saat pertunjukan biasanya menggunakan busana adat yang disebut laku tepu. Di bagian rambut dihiasi mahkota kecil selain aksesoris wanita lain seperti gelang dan lain-lain. Yang dipakai juga para penari adalah kain selampang dan sapu tangan. Anita Makawimbang, untuk ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Iya, dan Sobat Bulia, saat ini Transformasi di Nusantara Pagi, beragam informasi akan hadir tentunya untuk melengkapi terampil kebersamaan yang terus setia diantara di sini di FM 88,6 MHz perempat suara berdeka wanita, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara menerangkan melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok tentunya. Oke, dan dari rri.co.id, KBRI Den Haag membuka pameran tenun tekstil bertajuk Kembali ke Alam, The Heritage Gym di Indonesia House Amsterdam di Jumat kemarin, 24 April 2026. Di mana pameran ini bertujuan memperkenalkan kekayaan tradisi tenun Nusantara, khususnya teknik pewarnaan alami kepada publik di Belanda. Sekitar 30 peserta dari berbagai organisasi, institusi seni, serta diaspora Indonesia turut menghadiri pembukaan tersebut. Adapun pameran tenun ini merupakan kerjasama KBRI Den Haag bersama Stichting Hibiscus dan juga Perkumpulan Warna Alami Indonesia atau Warlami. Deputi Chief of Mission KBRI Den Haag, Mariska Duyento Danu Tirto, mengatakan tema Kembali ke Alam merefleksikan nilai penting dalam tradisi tekstil Nusantara. Tema ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam yang telah menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia yang terus dilestarikan. Sahabat budaya, pameran ini menyoroti penggunaan bahan-bahan alami seperti indigo, kunyit, dan secang dalam proses pewarnaan tekstil. Selain ramah lingkungan, praktik ini juga dinilai mampu mendorong pelestarian keanekaragaman hayati, serta membuka peluang ekonomi bagi petani dan pengrajin lokal. Menurut Mariska sendiri, setiap kain yang diwarnai secara alami tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga makna keberlanjutan. Karena setiap helai kain menjadi wujud nyata dalam menjaga bumi, menghidupi komunitas, serta merawat budaya yang diwariskan leluhur. Ketua Warlami Mira Widiono dalam presentasinya menekankan bahwa tradisi tenun merupakan elemen pemersatu berbagai daerah di Indonesia. Dia menjelaskan organisasinya aktif dalam pelestarian dan pengembangan pewarna alami sebagai bagian dari upaya menjaga budaya dan lingkungan. Warlami berkomitmen untuk terus melakukan revitalisasi pewarna alami sekaligus memberdayakan masyarakat melalui praktek yang berkelanjutan. Dan pendekatan ini juga memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk tekstil tradisional. Sahabat budaya, acara pembukaan turut menghadirkan maestro tenun ikat Sumba, Cornelis Ndapa Kamang, yang memberikan demonstrasi serta lokakarya pewarnaan alami. Ia memperagakan teknik khas Sumba yang menggunakan akar mengkudu dan daun indigo sekaligus membagikan pengetahuan tradisional kepada para peserta. Selain itu ditampilkan peragaan busana yang menunjukkan transformasi tenun tradisional menjadi busana modern. Pameran Kembali ke Alam The Heritage Gym terbuka untuk umum hingga September 2026 di Indonesia House Amsterdam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lompat, Suara Budaya Nusantara. Bay Area in the house.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Dan ini masih Batam Mandi Kuning tentunya sampai di jam 10 nanti. Dan kali ini di Nusantara Pagi, informasi selanjutnya masih dari rri.co.id. Di mana sahabat budaya masyarakat Jawa Timur memiliki cara unik menghadapi kemarau panjang melalui ritual adat Iban. Tradisi asal kawasan Mataraman seperti Tulung Agung, Blitar, Kediri, dan Trenggalek ini menjadi bahasan hangat dalam program Pesona Antar Komunitas Jawa di RRI Perompak Samarinda di Jumat kemarin. Secara etimologi, Tiban berasal dari kata tiba yang berarti jatuh dalam bahasa Jawa, yang merujuk pada harapan jatuhnya air hujan sebagai berkah di tengah kekeringan ekstrim. Ritual ini bukan sekedar hiburan,

tak disangka, mendung datang dan hujan turun dengan lebatnya. Meskipun terlihat ekstrim karena cambukan tersebut seringkali meninggalkan bekas luka di tubuh peserta, ritual ini dilakukan tanpa rasa dendam. Setelah pertandingan usai, para peserta biasanya bersalaman dan kembali rukun. Darah yang menetes dari luka cambukan pun dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai simbol pengorbanan yang dapat mempercepat turunnya hujan. Sahabat budaya, selain pertunjukan cambuk, tradisi Tiban biasanya dilengkapi dengan iringan musik gamelan yang ritmis untuk membangkitkan semangat. Masyarakat juga kerap menyajikan sesaji atau ambengan berupa tumpeng, ingkung ayam, hingga minuman dawet sebagai bagian dari doa bersama atau kenduri agar lingkungan mereka segera terbebas dari bencana kekeringan.

0: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.
1: Sebelas delapan delapan AM.

dan Sobat Gria, tolong ke informasi terakhir sebelum Henny akhiri sampai di sini untuk Nusantara Pagi menutup New Normal Pagi tentunya. Kali ini dari daerah Miangas, masih dari rri.co.id. Babinsa Koramil 13120 Miangas, serta Febri Talu bersama pemangku adat dan warga desa Miangas Kabupaten Kepulauan Talaut mulai menyiapkan sarana ritual adat Manami. Tradisi menangkap ikan masal secara tradisional ini menggunakan tali hutan yang dibalut janur kelapa muda sebagai alat utama. Keterlibatan TNI dalam persiapan ini merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian nilai budaya di wilayah ujung utara NKRI tersebut. Selain membantu menyiapkan perlengkapan, Babinsa dan warga juga melakukan pembersihan lokasi yang akan menjadi pusat prosesi sakral. Sesuai hukum adat yang berlaku turun-temurun sejak lokasi ritual ditetapkan, warga dilarang melintasi area tersebut hingga prosesi resmi dimulai. Larangan ini bertujuan menjaga kesakralan ritual yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2026. Dan yang pasti upaya gotong royong ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan warga di beranda depan Indonesia. Informasi ini mengakhiri terampai kebersamaan tentunya untuk New Normal Pagi di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih tentunya yang sobat dengar Pak Henny ya dari jam 5 tadi sampai saat ini. Nanti selepas ini ada Putri yang akan melanjutkan untuk New Normal Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 nanti. Henny pamit, selamat berakhir pekan. Terampai bisa untuk baku dua keulang lewat waktu lain kesempatan. Hey DJ, live to beginning.

0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Dengar.
0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, enggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Ru 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

baik sahabat budaya, bersama saya Putri Silangin menemani Anda di edisi Sabtu 2 Mei 2026. Ya, dan tadi sudah ada musik pilihan kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Saatnya kami akan bagikan informasi untuk Anda dengarkan.

Iya, sahabat budaya, kalau kali ini kita akan membahas soal media sosial. Ya, tentunya kita semua sudah tahu ya media sosial itu seperti apa. Dan kita juga aktif di sana. Ya, aktif di media sosial dapat membuka peluang besar loh menjadi konten kreator profesional. Ya, banyak brand, event, dan organisasi menjadi kreator untuk mempromosikan produk mereka. Cara menjadi konten kreator pemula kini banyak dicari karena peluang membangun personal branding dan penghasilan digital ya. Dan profesi ini berkembang pesat melalui YouTube, TikTok, Instagram, hingga blog sebagai sarana berbagi konten. Dan kali ini kami akan menghadirkan beberapa tips menjadi konten kreator yang jarang dibahas di internet ya. Ya, yang pertama ialah niche. Ini adalah bidang spesifik yang menjadi acuan dalam membuat konten sesuai minat atau keahlian ya. Niche jelas membantu audiens mengenali nilai konten dan langsung mengingat akunmu pada bidang tertentu. Yang berikut, kenali target audiensnya dan agar konten Anda yang Anda buat lebih relevan dan tepat sasaran. Pemahaman audiens membantu menentukan gaya konten seperti Fitra Eri yang menyasar di Gen Z dan milenial otomotif. Iya, sahabat budaya, tips selanjutnya, setiap platform memiliki karakter, ada juga algoritma dan gaya konten berbeda yang perlu dipahami sebelum berkembang ke platform lainnya. Fokus pada satu platform membantu memahami audiens, terus ada ritme dan strategi konten seperti TikTok, Instagram, YouTube, atau LinkedIn. Iya, ciri khas dan personal style membedakan sahabat kreator dari sahabat budaya ya maksudnya dari kreator lain melalui visual dan cara storytelling dan persona branding yang konsisten membuat audiens mudah mengenali dan kembali menikmati konten yang sahabat budaya buat. Tips yang lainnya yaitu setiap platform memiliki algoritma berbeda ya, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, yaitu konten menarik dan ada engagement tinggi. Konsistensi unggahan serta penggunaan judul, hashtag, dan deskripsi membantu konten lebih mudah ditemukan dan disebarkan. Iya, sahabat budaya, algoritma media sosial menyukai konsistensi posting seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk pembuatan akun dan menentukan jadwal rutin untuk pembuatan audiens menunggu konten baru seperti contohnya Fadil JD dengan konten lucunya ya. Dan storytelling membuat konten lebih melekat di pikiran audiens dibanding sekedar fakta dan data yang kaku. Mengubah informasi menjadi cerita emosional seperti contohnya Gita Savitri membantu kreator membangun koneksi dengan audiens. Iya, dengan memahami langkah-langkah yang sudah kami informasikan tadi atau tips yang sudah kami informasikan, sahabat budaya pun dapat lebih terarah dalam membangun karir sebagai konten kreator. Dan kunci utamanya bukan hanya viral, tetapi konsistensi, pemahaman audiens, dan kemampuan membangun identitas yang kuat di media sosial.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Ren, aku tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Bapak kos gua kita di sini.
2: Eh, mana petaku no. Mengipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo yang penting murah, sesuai di kantong. Mar cuma so.
0: Iya. Kong, gimana dengan anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa so malas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kenapa gak so malas begitu, Dang?
1: Tahu leh, kita rasa-rasa so mati rasa ini. Mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana. Geng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu no, ngana. Belum tek mulai, kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu leh. Ya, ya, tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
3: Jangan. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan dengan HP semangat yang mati.
0: Mana yang berbicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kamu!

Iya, sahabat budaya, masih dengan informasi kami hadirkan untuk Anda. Di era digital yang terus berkembang, semakin banyak orang memilih karir sebagai pekerja jarak jauh, dan ini pun berawal sejak 2020 ya. Pola kerja berubah drastis akibat pandemi COVID-19 yang memaksa sistem kerja remote. Ya, kebutuhan fleksibilitas serta keseimbangan hidup dan kerja membuat banyak orang beralih ke model ini. Model kerja jarak jauh dianggap lebih mendukung produktivitas sekaligus memberikan kebebasan dalam mengatur waktu kerja. Dan untuk memulai karir remote, pahami langkah dasar dan ada tips yang harus Anda ikuti. Ya, pendengar, tipsnya yaitu sebagai pekerja remote, sahabat budaya harus mengatur waktu sendiri disiplin, gunakan to-do list, time blocking, dan pomodoro agar produktif. Terus komunikasi efektif penting untuk kesuksesan kerja remote bersama tim ya. Tetap terhubung, beri update, dan tanyakan hal yang belum jelas. Industri digital terus berubah sehingga sahabat budaya perlu meningkatkan keterampilan secara konsisten, ikuti kursus, baca buku, atau bergabung komunitas agar tetap relevan. Iya, sahabat budaya, meski kerja remote memberi fleksibilitas, sahabat budaya tetap perlu menjaga keseimbangan hidup dan pekerjaan. Tentu batas jelas antara waktu kerja dan waktu istirahat. Dan portofolio adalah hal yang sangat penting bagi seorang remote worker. Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada klien potensial tentang kemampuan dan pengalaman sahabat budaya. Meski kerja remote fleksibel, sahabat budaya perlu jadwal kerja keras, tentukan jam sesuai produktivitas dan kebutuhan, lalu patuhi konsisten. Ya, dengan menerapkan tips yang sudah kami informasikan tadi, sahabat budaya pun dapat membangun karir remote yang terarah dan tentunya berkelanjutan dengan baik. Kuncinya disiplin, komunikasi, serta kemauan belajar. Itu tetap produktif ya dan mampu bersaing.

dengan esensi buku Proempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri merupakan karya dari John McKeown. Buku ini merupakan sebuah cara untuk menghargai diri sendiri dengan ilmu psikologi dan pengalaman penulis sebagai psikiater. Banyak yang mengira bahwa self-esteem atau harga diri ditentukan dari kepemilikan kita atas tas bermerek, mobil mahal, rumah yang besar, lulusan universitas ternama, tempat kerja dengan gaji tinggi, atau paras yang menawan. Akhirnya, kita mati-matian berusaha mencapainya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal, terobsesi pada hal-hal tadi adalah contoh self-esteem palsu yang ujungnya malah menyakiti diri kita sendiri. Seseorang yang terjebak dalam self-esteem palsu akan tersesat dalam kehidupannya. Buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri hadir sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang psikiater bernama John McKeown kepada orang dengan masalah esteem rendah dan terjebak dalam self-esteem palsu. Pengertian self-esteem yang sebenarnya lebih mengarah pada sifat rendah hati, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Sejatinya self-esteem menandakan bahwa seseorang mengetahui nilai dirinya, dia tahu dia berharga dan memiliki harga diri, sehingga seburuk apapun kondisi yang sedang terjadi, dia berani untuk menghadapinya. Kemudian jika dihadapkan pada situasi yang senang, maka seseorang tersebut tidak sombong, karena bukan penilaian orang lain yang dia butuhkan, di mana buku Bukan Maksudku Tidak Menghargai Diri akan mengupas tuntas konsep self-esteem untuk meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai ruang lingkup self-esteem yang sebenarnya. Sahabat budaya, buku ini sangat bagus untuk yang sedang berusaha menghargai diri sendiri dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Tujuan penulis menulis buku ini agar kita dapat menghargai diri sendiri dengan baik. Demikian esensi buku kali ini, karya John McKeown yang diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

Ya baik, sahabat budaya, masih dengan informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita ke informasi kesehatan. Setelah tadi kami sudah hadirkan informasi mengenai konten kreator digital untuk Anda dengarkan. Ya, fenomena kesehatan mental menjadi perhatian serius terutama bagi kaum perempuan yang seringkali memikul beban tanggung jawab yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan laki-laki karena berbagai faktor kompleks yang menyertai. Ya, sahabat budaya, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, psikolog Universitas Hang Tuah Surabaya, Desi Nur Utami menjelaskan, kondisi ini bisa dipengaruhi oleh kombinasi genetika. Selain faktor biologis, kurangnya edukasi kesehatan membuat banyak individu tidak mampu mengenali perubahan kondisi psikis yang sedang terjadi. Ya, menurut Desi, penyebab utama tekanan mental pada perempuan adalah tuntutan untuk menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari secara bersamaan, di mana perempuan harus berperan sebagai anak, istri, ibu, sekaligus pekerja yang profesional dalam lingkungan sosial maupun kerja mereka. Ya, sahabat budaya, banyaknya tanggung jawab tersebut seringkali membuat mereka mengabaikan kondisi kesehatan mental demi memenuhi kebutuhan orang lain di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk mengenali sinyal kelelahan emosional yang seharusnya segera ditangani agar tidak menjadi berat. Ya, sahabat budaya, Desi juga mengatakan salah satu edukasi tentang kesehatan yang akhirnya membuat kita tidak mengenali betul sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, baik itu dari segi fisik maupun dari segi mental. Dan langkah awal yang paling efektif untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan bercerita kepada orang terdekat. Dukungan sosial dari keluarga atau teman dapat membantu seseorang mendapatkan perspektif yang lebih objektif mengenai masalah yang dihadapi. Ya, sahabat budaya, jika kelelahan fisik dan emosional sudah tidak dapat ditanggung sendiri, menurut Desi dapat mencari bantuan profesional menjadi langkah yang bijak ya. Konsultasi dengan tenaga ahli seperti psikolog kini semakin mudah diakses melalui berbagai layanan platform digital secara daring. Dan Desi juga mengatakan perempuan terkadang kurang menjaga kesehatannya. Misalnya, melakukan istirahat itu tidak apa-apa ya. Kalau dirasa masalahnya itu sudah semacam yang ada di pikirnya, jadi konsultasi kepada yang profesional. Media sosial juga menjadi faktor pemicu depresi karena sering menciptakan standar hidup yang lebih realistis bagi para penggunanya. Pengguna cenderung membandingkan kehidupan mereka dengan unggahan orang lain yang sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat sempurna. Untuk itu, Desi pun mengimbau untuk sahabat budaya menyaring informasi di media sosial dan tidak menjadikan pencapaian orang lain sebagai tolak ukur. Ya, kita bisa refleksikan diri sebelum istirahat mungkin, dan ada hal-hal yang sudah jelas, rezeki-rezeki yang ternyata tidak kita sangka sudah kita dapatkan, dan juga menjaga kesehatan mental memerlukan kesadaran penuh untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti mendengarkan musik atau berolahraga. Dan juga penting ya, khususnya untuk sahabat budaya perempuan, untuk tetap memprioritaskan diri sendiri di tengah kesibukan dan menjalankan berbagai peran. Ya baik, sahabat budaya, di sisi lain, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Tangerang Banten mengajak kaum perempuan memanfaatkan layanan kesehatan mental di 39 puskesmas. Hal tersebut guna meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan jiwa. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini mengatakan, masih banyak perempuan yang lebih memprioritaskan keluarga dan lingkungan, sehingga kesehatan mental diri sendiri seringkali terabaikan ya. Dan Dr. Dini mengatakan, kami siap melayani di puskesmas. Dr. Dini juga mengatakan, seluruh puskesmas di Kota Tangerang kini telah menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental dengan tenaga terlatih. Dan juga Pemkot Tangerang membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM yang bertugas turun langsung ke masyarakat guna memberikan edukasi.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6
2: sore.
1: Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1.300 kilo, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mau tanya Diki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari atau... Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah nginap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih, begitu?
6: Ini toh, sampah jangan dibuang ke laut, toh, dibakar. Supaya jangan ada kotoran-kotoran, toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala. Dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Saya sering, karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau, jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi apa, menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghemat ya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Ya, kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya kan terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
9: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti hitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
10: Kenali budayamu, cintai negerimu.
9: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu melihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Iya, sahabat budaya, masih dengan informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini kita ke informasi UMKM. Usaha kuliner dapur umum Kadija di Palembang berkembang dari hobi memasak. Hal ini pun dibahas dalam siaran teras UMKM ya. Dan pemilik usaha dapur umum Kadija, Dwi Permatasari, mengatakan usaha dirintis bersama suami dari rumah sejak Oktober 2024. Dan nama usaha ini diambil dari nama anaknya sebagai harapan keberkahan. Ya, sahabat budaya, menurut menurut Dwi, awal merintis usaha tidak mudah karena minim pelanggan. Bahkan produk sempat tidak terjual dan dikonsumsi sendiri. Kondisi ini menjadi proses belajar dalam merintis usaha ya. Dan seiring waktu, permintaan mulai meningkat melalui promosi dari teman dan keluarga. Kini, produksi harian terus bertambah dengan berbagai varian menu. Ya, sahabat budaya, pemasaran dilakukan melalui media sosial dan layanan pesan online. Strategi ini dinilai efektif menjangkau konsumen lebih luas. Dan produk unggulan seperti di dimsum, mentai dan frozen food menjadi favorit banyak pelanggan. Selain itu ada ayam Laos juga memiliki permintaan tinggi setiap harinya terutama saat Ramadan. Dan dalam obrolan tersebut Dwi menegaskan kualitas bahan menjadi prioritas utama dalam usaha. Dwi memilih tetap menggunakan bahan terbaik meski harga naik. Seperti kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id, Dwi mengatakan lebih baik rugi daripada konsumen kecewa dan tidak kembali. Kedepan, ia pun berencana mengembangkan usaha dengan membangun rumah produksi khusus. Dan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Dan juga Dwi berharap dapur umum Kadija semakin dikenal masyarakat luas. Dukungan pelanggan diharapkan terus mendorong pertumbuhan usaha kuliner lokal ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, sahabat budaya, berawal dari hobi, bakat, dan cita-cita sejak kecil, dunia make up artis atau MUA kini menjadi jalan hidup Mega Mutiara yang berhasil ia wujudkan. Keinginan untuk menjadi seorang model sekaligus penata rias akhirnya perlahan menjadi kenyataan, meski membutuhkan proses panjang dan usaha yang tidak sedikit. Iya, seperti kami kutip dari laman resmi kami, rri.co.id, pemilik brand MUA atau Megat di Pontianak mengatakan, MUA adalah salah satu hobi dan bakat saya dan cita-cita saya dari kecil. Awalnya saya ingin jadi model sekaligus tata rias dan alhamdulillah terkabullah baru sekarang. Iya, sahabat budaya, perjalanan menekuni profesi MUA dilakukan secara otodidak tanpa mengikuti kursus atau les privat. Berbagai ilmu tata rias dipelajari melalui YouTube yang menjadi sumber utama dan mengasah kemampuan dan memperdalam teknik make up. Iya, namun baginya yang merupakan tantangan adalah dalam hal pemenuhan peralatan make up yang tentunya yang lengkap ya untuk meningkatkan kepercayaan klien. Kualitas produk dan perlengkapan juga menjadi

dalam membangun profesional. Dan sebagai penata rias, semangat pantang menyerah menurutnya menjadi kunci utama dalam perjalanan ini. Memulai dari skala kecil bukanlah halangan. Dengan usaha yang konsisten, terus belajar dan selalu meningkatkan kualitas, peluang sukses akan semakin terbuka. Iya, pendengar, terakhir Mega pun berpesan kepada siapapun yang ingin menekuni dunia MUA, jangan pernah ragu untuk memulai ya. Niat yang kuat, usaha yang konsisten dan keberanian untuk melangkah akan membawa seseorang lebih dekat pada impiannya. Dan juga pesannya, jangan ragu, niatkan betul-betul dan jalan terus.

Sahabat Budaya, satu informasi terakhir dari UMKM kami masih hadirkan untuk Anda. Hobi tidak hanya menjadi aktivitas pengisi waktu luang ya, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan mental. Hal ini pun disampaikan psikolog sekaligus owner Pawoneta Srini Pianti SPI dalam program UMKM Berbicara. Ya, dalam perbincangan tersebut, Srini mengungkapkan bahwa awal mula dirinya menjadi hobi memasak sebagai usaha berangkat dari kebutuhan pribadi untuk menjaga kesehatan mental setelah puluhan tahun berpraktik sebagai psikolog. Dan Srini juga menjelaskan hobi mampu menjadi ruang untuk membangun kebahagiaan dan memberikan dampak positif terhadap kondisi mental seseorang. Menurut Srini, ketika mental seseorang berdaya, maka produktivitas juga akan meningkat. Dan hobi ini bisa membuka ruang berharga untuk melihat sisi lain dari kehidupan yang sedang dijalani. Dampak dari aktivitas hobi tersebut secara tidak langsung juga berimbas pada aspek ekonomi. Produk yang dihasilkan dari hobi, jika diterima masyarakat, akan memberikan nilai tambah secara finansial. Srini mengatakan efek pantul terhadap ekonomi secara otomatis ada, karena lewat mentalnya berdaya, produktivitas meningkat. Iya, sahabat budaya, aktivitas memasak yang dilakukan Srini juga menjadi bentuk pelepasan emosi yang sehat. Dengan begitu, seseorang tidak terjebak dalam perasaan negatif yang berkepanjangan. Dan Srini juga mengatakan, dengan ada ruang untuk mengekspresikan, kita tidak terjebak dalam kesedihan yang berlama-lama atau kemarahan yang tidak terselesaikan. Iya, melalui usaha ini, Srini berharap sahabat budaya mulai melihat hobi sebagai peluang yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan mental. Profesi apapun punya sisi lain, hobi ini harus bermanfaat untuk meningkatkan sumber daya mental.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: P-nya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Hodaratan ini dang.
3: Dia mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat siang sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada dan sedang mendengarkan kami di Pro 4 RRI Manado. Masih bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini. Dan seperti biasanya Toran dalam program acara Toran dan Toran. Jadi yang mau request lagu, kirim-kirim salam, kami nantikan Anda di line WhatsApp dan SMS di 0853-4240-0928. Dan Anda juga bisa bergabung di TikTok kami di RRI Pro 4 Manado. Iya, pendengar Pro 4 RRI Manado di sini, di TikTok sudah ada berapa yang bergabung ya? Ya, saya sapa dulu yang sudah bergabung di siang hari ini.

ya, yang sudah bergabung di TikTok ini ada Onal, ada G ya. Ya, saya tidak tahu ini G ini apa ya kepanjangannya. Ada juga Ulat Bulu, ada siapa ini? Oh, Hasmin Rahmat. Mari, orang semua berbayang. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di live TikTok Pro 4 RRI Manado. Iya, dan saat ini lewat live TikTok sudah ada yang merequest lagu ya dari Hasmin, kayaknya Abdul ya, Abdul Rahmat apa ya? Maaf ya kalau namanya salah. Ya, Abdul Rahmat request lagu Dego-Dego Tua. Boleh? Iya, boleh ya. Yang penting lagunya masih masuk requestan, boleh tolong mau putar. Ya, yang sudah bergabung, baru saja bergabung ini mau Rence Kuntak. Ya, selamat siang. Selamat bergabung di Pro 4 maksudnya ya, maaf, Pro 4 RRI Manado.

Ya, kami akan hadirkan dulu lagu yang direquest oleh Asmin Abdul Rahmat. Ini Diego Diego Tua, mari ini ada 3 versi dari Trio Pantera DMC featuring Vivian atau Gunawan. Ya, ini untuk Asmin, mau pilih yang mana ini? Suka mau dengar suara dari Trio Pantera DMC atau Gunawan ini, Kang, yang Diego Diego Tua?

ada aktivitas atau apa ini Kang, lama bak komen. Jadi Putri ambil keputusan saja ya, diberi ketua dari Dempsey dan Vivian. Ya, dan ada lagi lagu pilihan lainnya kami hadirkan untuk Anda. Yang ingin bergabung di line WhatsApp dan SMS, Putri nantikan sahabat budaya di ya 0853 4240 0928.

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Iya, sahabat Kawanua masih di Toran dan Torang. Yang ingin mau gabung, request lagu dan kirim salam. Kami masih buka kesempatan di line WhatsApp dan SMS ya. 0853-4240-0928. Dan saat ini juga kami sedang live di TikTok. Yang ingin bergabung, kami dipersilakan juga ya. Boleh request lagu di TikTok Pro 4 RRI Manado.

0: dan saat ini sudah ada yang bergabung lewat SMS. Saya baca dulu SMS yang sudah masuk. Ya, dari Vero Tinggogoy mau request lagu Pelabuhan Bitung. Salam buat Yulita Rompas, Melani apa ini? Oh, Melani Diwonasa, Kristianus Rame dan Ibu Sara Banjar. Harapan ada sehat-sehat walafiat untuk Putri. Makasih, selamat siang. Dari Puncak Pomurau Banjar ada Vero Tinggogoy. Terima kasih untuk Pak Vero sudah bergabung di siang hari ini. Lagunya sebentar nanti dihadirkan ya.
1: Orang semua berbayar.
0: Ya, karena saya sudah melihat ini di WhatsApp belum ada yang bergabung, di SMS baru Pak Vero yang bergabung. Maka saya beralih ke TikTok live ya, Pro4 RRI Manado. Selamat siang, saya sapa-sapa dulu yang punya nama Pals 24. Terus ada siapa ini? Oh iya, sahabat Fox Veritatis. Ada juga iya, Gaftan Jo, selamat siang ya. Siapa lagi ya? Ya, dan di sini juga sudah ada yang request lagu dari Maurens Kunta. Katanya lagu Isti dengan Stop Jangan Baganggu. Waduh. Kirim salam buat semua yang menyatu di Pro4 di TikTok. Baik, terima kasih untuk Maurens Kunta. Saya sudah berkali-kali ini cari ya, tapi ternyata lagu Isti dari ya maksudnya lagu Isti dengan judul Stop Jangan Baganggu tidak ada di playlist kami, yang ada hanya Ponda Pandean. Jadi untuk Maurens Kuntak, saya hadirkan ya lagu dari Ponda Pandean, tapi judulnya sama ya, Stop Jangan Baganggu. Iya, masih di live TikTok ini ada yang berkomen-komen Ria. Oh iya, masih dengan Maurens Kuntak. Oke itu Jo, siap. Nanti mau diputar Kang. Selanjutnya ada siapa ini? Oh iya, Ibu Lucia Lombogia. Selamat siang Ibu Lucia. Iya, selamat siang. Salam kenal dari Manado Tua. Iya, salam kenal balik lagi dari saya di Studio Pro4. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, terima kasih Ibu Lucia. Ndak mau request lagu ini, cuma mau salam-salam. Ditunggu Ibu Lucia kalau mau request lagu. Lagu yang masuk playlist edisi kali ini, lagu-lagu Manado. Boleh lagu semangat, boleh lagu slow-slow. Yang penting masih di seputaran Manado.

Ya baik, sudah ada dua lagu yang di request. Saya menunggu ya dari live TikTok yang nantinya akan merequest lagu Manado. Mungkin Ibu Lucia yang mau suka mau request lagu, atau yang sahabat budaya lainnya yang saat ini sementara live ya di Pro 4 TikTok, maksudnya di Pro 4 RRI Manado. Kalau ada yang ingin request lagu silakan ya, lagu Manado saya tunggu di live-nya. Dan untuk pendengar, bukan pendengar, sahabat budaya yang ingin bergabung juga di line WhatsApp dan SMS, kami masih nantikan Anda ya di nomornya Pro 4 di 08. Ya 0853-4240-0928 ya, karena sudah ada dua requestan lagu. Sambil menunggu yang lainnya ingin bergabung terus request lagu, di sini Putri akan hadirkan dulu Pelabuhan Bitung untuk Pak Vero yang sudah masuk lewat line SMS, dan juga untuk Ibu Maurens Kuntak dengan Stop Jangan Baganggu.

sahabat budaya, itu tadi lagu yang so di request oleh Maurens Kuntak dengan Stop Jangan Baganggu. Ini cuma masa lalu, sadis. Masa depan dang nih siapa kalau dia cuma masa lalu. Oke, okay, masih di torang torang dan torang untuk siapa? Oh iya, Ibu Maurens Putri minta maaf tadi di sini di playlist sih yang tertulis yang penyanyi Fonda Pandean yang tahu tuh istiulistik atau yang menyanyi ya, ya mau bergabung request lagu-lagu Manado silakan di line WhatsApp dan SMS 0853-4240-0928 sedangkan di kami juga persilakan yang sahabat budaya ingin bergabung di live TikTok Pro 4 RRI Manado silakan mau request lagu apa kirim salam untuk siapa.

Iya, masih di TikTok Live ya. Putri mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Gaftan Jo. Ya, sudah ini ya atau belum disebutkan namanya? Atau double ya sebutannya? Oh iya, ini sudah ada Ibu Lucia Lombogia sudah bergabung, mereka lagu Lola Drakel cuma pengana. Oke. Putri cari dulu di playlistnya ya, kalau ada, kalau tidak ya Ibu Lucia boleh bergabung lagi. Tapi mudah-mudahan ada ya lagu.

Ya, untuk Ibu Lucia Lombogia di sini DP lagu ada. Cuma yang DP penyanyi ini Anggi. Di playlist ya. Mar minta tahu kalau mau menyanyi kembali Lola Drakel atau siapa ini, Kang? Ya, untuk Ibu Lucia itu juga, Kang, dari Anggi dengan Cuma Pangana. Yang mau bergabung di live TikTok, terus mau kirim-kirim salam dan juga request lagu boleh. Nanti di sini Putri putar DP lagu. Yang mau bergabung juga di SMS dan WhatsApp, ya silakan. Ditunggu di nomor 0853 4240 0928 ya.

Okay, karena masih belum ada yang bergabung di. Oh iya, sudah ada di SMS. Saya baca dulu ya SMS yang sudah masuk. Halo, selamat siang penyiar. Ini dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Baru monitor ini karena baru pulang gereja. Oh iya. Mau request lagu judul Bapikir Bye-bye, mau kirim salam untuk Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat mendengar Jone. Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar. Terima kasih Toran dan Torang. God bless you.

Ya, di sini sudah ada dua lagu, maka Putri hadirkan dulu lagu yang di request oleh Ibu Lucia Lombogia, dan juga ini ada Ibu Yusia dari Perum Gria.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Ya, sahabat budaya masih ditoranin torang. Yang ingin bergabung di siang hari ini masih dikasih kesempatan ya. Di 08534240 0928 lewat line WhatsApp dan SMS. Dan juga saat ini Pro 4 RRI Manado sementara live di TikTok. Jadi untuk sahabat budaya yang ada di TikTok, mungkin ada yang mau suka-suka dengan lagu Manado, silakan request, nanti diputarkan di lagu. Iya, dan saat ini ada yang bergabung lewat WhatsApp, mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Selamat siang Kak Putri, selamat siang juga. Ini dengan Julita Rompas di Kiniar, Tondano. Request lagu Alia Masihor, Cuci Luka Dengan Air Mata, buat Kak Putri yang lagi bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Salam budaya. Dan Julita juga mengirim buat 3 orang spesial. Ada Bung Vero di Pomorow, makasih salamnya, salam balik. Ada Ibu Anda di Suaan, Sami Senduk di Rerer, buat Putri makasih, selamat siang torang-torang. Iya, selamat siang juga for Julita Rompas di Tondano ya. So, bergabung di siang hari ini. Cuci Luka Dengan Air Mata, sebentar nanti mau diputar.

Ya, saya sambil menunggu yang mau bergabung di live TikTok, mungkin ada yang mau request lagu ataupun di WhatsApp dan SMS. Ya, di sini Putri mau hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh Julita Rompas yang ada di Kiniar Tondano. Ya, dan ada juga lagu pilihan lainnya yang akan Putri hadirkan. Untuk sahabat-sahabat budaya yang ada di TikTok yang sudah bergabung di siang hari ini, terima kasih banyak. Ya, semoga dengan lagu yang sudah di request bisa menghibur Anda bersama keluarga. Mungkin ya, kalau saat ini sedang mendengarkan di Pro 4 RRI Manado bersama keluarga. Tapi kalau misalnya hanya sendiri mendengarkan, ya semoga Anda juga terhibur dengan lagu yang sudah Anda request, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, langsung saja ada Cuci Luka dengan Air Mata dihadirkan untuk Anda semua.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

ya, masih di Toranin Torang, sahabat budaya. Yang ingin bergabung request lagu, kami masih nantikan Anda ya di line WhatsApp dan SMS. Ya. Nomornya 0853-4240-0928. Dan untuk Anda yang ingin bergabung lewat live TikTok, merekas lagu, boleh. Kami juga akan hadirkan lagunya. Saya akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya di siang hari ini. Selamat siang, ini dari Melani di Wonasa, mau rekas lagu patah-patah. Aduh, patah-patah. Dari Randi Berakati, kirim salam buat Yulita Rompas, Bung Vero, dan Bapak Rivo di Gapi. Salam manis dan kompak selalu. Baik, terima kasih untuk Melan yang sudah bergabung.

0: Ya, selanjutnya ada WhatsApp yang masuk.
1: Putar kiri kanan, satu dua tiga.
0: Ya, ini dari Bro Sami Seduk di Rerer Tondano Panten. Ya, mau kirim kirim salam buat Sis Fanny dengan Go Audi Yulita Tondano. Deng semua TikTokers, ya. Terima kasih sudah bergabung, lagunya sebentar nanti kami hadirkan. Iya, untuk Bro Sami di sini memori Dego-Dego ini ada dua versi. Ini dari dua kembar dan ada juga Lola Drakel. Pilih yang mana ini? Ya, sedangkan di live TikTok ini sudah ada yang bergabung dari selamat siang untuk Desi Maya 81. Iya, Papua hadir Kakak. Baik, terima kasih sudah hadir di Pro 4 RRI Manado ya.

Iya, kalau sudah tidak ada, maka saya langsung saja memutar lagu yang sudah di request ya tadi dari siapa ini? Oh, Melan di Wonasa dan juga ada

0: murid.
1: Ah, iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

coba gabung di live TikTok. Di sini ada siapa ini? Oh iya, Sami Senduk ya. Selamat siang Pak Sami Senduk. Ada juga ini Rakarda Raymond ya. Selamat siang juga sudah bergabung. Kalau ingin merequest lagu silakan sebelum jam 2 ya, karena nantinya kita pukul 14 siang atau jam 2 siang nantinya Pro 4 RRI Manado akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Iya, sambil menantikan yang lainnya ingin bergabung lewat WhatsApp, SMS dan juga live TikTok ya. Di sini kami akan hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Tengku Rahul di Bolmut. Ya, semoga terhibur dengan lagu yang akan kami hadirkan. Dan pendengar, mungkin lagu ini adalah lagu yang terakhir ya saya hadirkan di Torang untuk Anda yang sudah bergabung lewat live TikTok. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung, sudah merequest lagu. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung lewat lain SMS dan WhatsApp juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung di Torang. Saatnya saya Putri Silangen pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu nanti pada edisi selanjutnya.

0: Celebrity jam 13.
1: Abang Pak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi bersama Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jakarta kembali menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat Hubungan Industrial Antar Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang kedua dalam rangkaian memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tridharma Politeknik Ketenagakerjaan tersebut diikuti peserta yang merupakan perwakilan dari 10 Federasi Serikat Pekerja. Kamis kemarin

Kepala Dinas Naker Transgi Jakarta Syarifuddin mengatakan pekerja atau buruh yang unggul, produktif, dan sejahtera merupakan salah satu indikator pengungkit utama bagi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Komisi 7 DPR RI mendorong promosi wisata Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berbasis digital melalui pemanfaatan media sosial secara optimal oleh masyarakat guna meningkatkan daya saing destinasi dan menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarumah menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat menjadi media sosial sebagai sarana efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas termasuk wisatawan mancanegara. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Abang Po, dari kita pasti pernah ngerasain namanya mules di tengah jalan Abang Po ya. Mau berangkat ke manapun itu Abang Po, mau berangkat gawe, jualan, atau pergi main gitu ya. Baru aja keluar gang, itu tiba-tiba ngerasa mules Abang Po. Pasti ngerasain ya Abang Po ya. Nah, kalau ngerasain mules kayak gitu Abang Po di jalan, Abang Po gimana nih? Apa masih ada yang ngejalanin mitos yang bilang katanya itu aja kantongin batu gitu biar mulesnya hilang atau gimana nih Abang Po? Atau langsung cari toilet-toilet terdekat nih Abang Po? Kalau ayah sih jujur ya, ayah sih langsung nyari aja, ngibrit kemana sih, mikir langsung pakai 1000 bayangan, jurus 1000 bayang, mana nih toilet terdekat gitu ya, kalau bisa yang bersih gitu ya, gak mau yang bagaimana-gimana gitu. Gitu Abang Po ya, sampai ke mall ayah bela-belain Abang Po ya. Mulus di jalan cari mall terdekat gitu ya, demi ngilangin mules gitu ya. 0812 11 24 928, atau mau ngebel boleh di 0213504510 barengan Ayah Jody Tia di Jakarta Bercerita Weekend.

Pendengar, adat istiadat yang berurat akar pada masyarakat suatu tempat memang memiliki alasan tersendiri sehingga adat istiadat itu harus tetap dipertahankan. Demikian yang terjadi bagi masyarakat adat suku Moi yang ada di Kota Sorong. Bagaimana apresiasi yang diberikan bagi pemerintah, pihak keamanan, gereja, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat suku Moi. Salah satu adat istiadat yang masih dipertahankan hingga kini adalah tarian adat menyambut tamu kehormatan yang dikenal dengan tarian Alem.

0: Tarian Alen adalah salah satu tarian adat masyarakat Sukumoi yang biasanya dilakukan dalam prosesi adat untuk menyambut tamu yang datang di wilayah adatnya.
1: Tari Alen adalah tari ke satu tari penghormatan kepada para tamu yang datang di Tanah Moi. Nah, tamu-tamu itu dari pihak-pihak mana nanti ketua adat kelas aman akan menjelaskan.
0: Tarian penyambutan tamu, tarian Alen ini sebagai bentuk apresiasi menyambut tamu dan sebagai ungkapan syukur untuk menerima sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat adat, sehingga dibuat dalam prosesi adat sebagai bentuk penerimaan bagi orang atau pihak tertentu, baik pemerintah, TNI Polri, dan gereja.
2: Bagaimana cara menjemput seorang pemerintah, misalnya Bapak Wali Kota. Jadi kita jemput pemerintahan, dan yang kedua kita jemput pihak keamanan, terus kita jemput pihak agama. Jadi dibagi tiga itu adalah, kita panggil pemerintah adalah nakoda. Kondawe nulufi nulufi mau maufi. Kondawe itu seorang nakoda kapal. Dia harus mengemudi kita masyarakat ini dengan baik-baik. Nah, dia berikan apa yang dia punya untuk kami masyarakat. Kalau untuk bagian keamanan, kita panggil itu Tumun Momri. Dia sebagai kepala lima perang. Dia yang melindungi kami masyarakat. Jadi bahasa Alen bilang tumuwe tumumomriwe nali desebai mame tumumomriwe nali gas desebai mame. Ya, desa itu adalah pagar. Kita bahasa Moi bilang desa. Jadi dia pagar melindungi kami masyarakat. Nah, terus yang ketiga, kita menjemput agama. Jadi kita disebut itu gasa. Itu terang, pembawa terang.
0: Umumnya, tarian Alen dilakukan oleh masyarakat adat yang sudah lanjut usia, sehingga dalam perkembangannya hingga saat ini diperlukan perhatian dan upaya bersama untuk menjaga dan melestarikan tarian Alen sebagai salah satu tarian adat masyarakat Sukumoi yang harus dijaga dan dilestarikan. Diharapkan ada perhatian penuh dari generasi muda Sukumoi untuk mau mempelajari tarian Alen sebagai tarian adat yang menjadi kebanggaan dan identitas khas masyarakat adat Sukumoi di Kota Sorong, Papua Barat.

0: Perempat FM Surabaya dari Jakarta, Bang Po ngomongin soal mules. Nah, Abang Po, ada yang masih jalanin mitos yang zaman dulu, apa namanya, bawa batu kalau lagi mules gitu ya, digenggam atau juga dikantongin. Boleh dikasih tahu ya, 0812-1124-928. Ini ada telepon dari Akiyadi. Wah, Akiyadi jarang ngobrol nih. Kebetulan telepon nih. Halo, assalamualaikum Akiyadi.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat.
1: Selamat siang.
0: Siang Aki. Sehat Akiyadi.
1: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah ya. Akiyadi gimana nih? Apa namanya? Pernah ngalamin mules di jalan nggak tuh?
1: Mules?
0: Iya, mules di jalan. Biasanya genggam batu atau langsung nyari toilet.
1: Wah, itu mah kalau pakai batu mah susah juga bang. Kalau lagi parah.
0: Tapi benar nggak sih kalau menurut Akiyadi itu apa namanya ngantongin batu kecil gitu buat nahan mules gitu?
1: Udah pernah.
0: Pernah.
1: Udah pernah ya.
0: Terus gimana?
1: Tapi nggak parah mah.
0: Oh. Kalau yang nggak parah-parah banget bisa ya.
1: Udah pernah ada alamin kemarin tuh waktu lebaran itu akhir raya.
0: Kemana? Akiyadi kemana ceritanya tuh?
1: Ceritanya pulang Ngembang dari makam orang tua. Dari Bekasi sana up sekarang. Lagi dari makamnya nggak mulus bang. Tiba-tiba di jalan di Cibarusah mau pulang ke Jonggol, dadak itu mulus.
0: Itu di bis atau di mobil?
1: Lah kita untungnya bawa motor tuh lagian macet, ya ada ini, hampir dulu ke masjid gitu.
0: Langsung nyari masjid ya?
1: Di masjid kita itu apa tuh, buang-buang itu sih.
0: Buang hajat ya?
1: Kalau enggak ya kebelet juga itu.
0: Udah kayak, waduh udah nahanin udah kayak gimana banget ya?
1: Kalau keadaan malam, ya kalau malam sih nggak ada masalah, ya siang bolong.
0: Siang betul, apalagi kalau jalanan macet ya.
1: Iya. Kalau malam kita nongkrong aja, gimana aja.
0: Iya siap deh. Berarti Akiyadi sendiri udah apa namanya nyobain ya yang namanya megang batu atau ngantungin batu ya. siap deh kalau gitu. Siap Akiyadi kalau gitu.
1: Kalau memang parah sih bisa emang pakai batu. Ya, batu kecil itu buat anak kecil sih.
0: Iya,
1: kalau orang dewasa mah udah repot banget.
0: Iya benar ya, susah banget tuh pasti udah tuh kayaknya bakal kelimpungan. Siap deh kalau gitu Akiyadi. Terima kasih Akiyadi buat ceritanya.
1: Iya, sama-sama bang. Selamat siang.
0: Siang, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akiyadi jarang-jarang telepon punya cerita juga akhirnya ya. Cerita pengalaman ya Bang Po. Nah kalau Bang Po pengen ngebel juga boleh ya. Ngebel aja di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928.
2: Kecemate lubangnya dua. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: Hey Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih, Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan, Din?
0: Eh, lo daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lo sendiri. Kayak resep kue lo nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lo. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lo punya pelindungan hukum atas dagangan lo.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Mina.
1: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh, daftar ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Trompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Iya. Ngomongin soal mules, ya kejadian juga mules kita barusan nih. Mau diapain lagi ya Abang Po, panggilan alam masalahnya ya. Pak Sugito di WhatsApp kita ya Abang Po. Penyiar siapa? Oh, oke. Okay. Ini bukan Pak Wawan, ya, bukan Bang Wawan ini. Eh, Bang Wawan udah hari ini lagi enggak masuk ya. Nanti malam jam 9 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12 itu hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu nanti ada wayang kulit mekanik. Jadi ditunggu aja buat Pak Sugito Asmoro ya. Terus juga ada lagi WhatsApp Bang Bayu di Cibubur. Kita karena tadi mules ya, jadi kita ya nolak kapan-kapan aja Bang Bayu. Nunggu mules kelar. Ada lagi ini Bang Odi ya, Pak Odi ya. Minta puterin lagu, lagunya WPP. Ya, makasih salamnya buat pendengar perempat aja. WPP ada nggak ya? Coba ntar kita lihat ya di jam 2 kalau ada ntar kita naikin, tapi kalau nggak ada mohon maaf nih Pak Odi, soalnya kita bukan jam request. Kalau jam request di jam 3 waktu Indonesia Barat ya, di dangdutnya gitu. Nah kalau Bang Po bagaimana nih cerita soal mulesnya Bang Po? Pernah kagak mules tengah jalan gitu ya, pas mau jalan kemana gitu ya, baru nyampe gerbang udah mules aja. Terus juga pakai ini nggak, metode lama itu pakai batu dikantongin. Kalau Pak Bambang gimana nih? Pernah mulus nggak Pak Bambang? Assalamualaikum Pak Bambang.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Iya, Pak Bambang gimana nih Pak Bambang? Aman di Depok?
1: Aman, terang. Panas sampai nyelekep.
0: Emang ya hari ini panasnya, panas ngelekep ya. Ya tapi ntar kayaknya hujan-hujan ya. Nih sorean dikit ya. Pak Bambang gimana? Kalau Pak Bambang pernah mulus di jalan nggak?
1: Kenapa?
0: Pernah mulus di jalan nggak?
1: Ya pernah sih, tapi aman
0: gitu ya, tapi
1: aman karena keburu bisa ke toilet gitu.
0: Oh deket toilet ya, jadi keburu ya.
1: Oi
0: kenapa
1: ayah-ayah aja masa tebanya bulat.
0: Ya nggak apa-apa, ini kan manusiawi gitu, yang pasti pernah ngalamin.
1: Benar manusiawi Bang Yojo.
0: Kita kan mau cerita apa yang dialamin. Kenapa?
1: Kalau mulai terus nggak keburu gimana?
0: Iya pasti dikebur-keburuin. Mau nggak mau kan. Kayaknya kalau kita udah bangkotan kayak begini, kayaknya kita bisa tahan ya. Gitu. Pokoknya kalau kita mah nggak perlu. Kita ininya ngobrol nggak perlu banyak mikir. Yang santai-santai aja. Yang yang deket ame keseharian kita gitu aja dah. Oke. Okay. Gak usah banyak mikir gitu ya, Pak Bambang.
1: Saya geli aja. Ayah-ayah aja.
0: Iya, ini kan pasti dialami sama orang-orang gitu.
1: Oh banyak. Banyak.
0: Nah terus kan
1: sudah mengalami semua.
0: Iya, terus juga kan ada yang punya anggapan megang batu kerikil atau apa ngandungin batu itu. Tuh. Nah ini kan pasti semua orang tahu nih, mitos, pernah ngalamin nggak? Kalau Pak Bambang nggak bisa ya, walaupun udah megang batu ya.
1: Itu dulu pernah waktu zaman SMA gitu percaya banget sama mitos itu gitu.
0: Terus?
1: Tapi tetap aja mules.
0: Oh tetap mules juga ya. Ya berarti kagak bener ya. Bener buat orang yang pernah ngalamin bener.
1: Tapi ada
0: bener.
1: Juga yang tersugesti. Ada yang tersugesti, akhirnya dia begitu mules dia buru-buru cari kerikil 5 biji di kantong gitu.
0: Nah itu dia tuh ya. Ntar kalau nggak ada kerikil, iya kan katanya suruh nyimpennya batu kan, ntar alih-alih nggak ada batu kerikil ya, ini malah naruhnya batu bata dimasukin. Malah taruh di tas dia ya. Jadi berat tasnya ya. Ya berarti kalau Pak Bambang ngalamin pernah nyoba tapi nggak ngefek ya.
1: Ya enggak
0: ngepek. Oke, siap
1: deh. Dulu percaya banget saya. Tapi enggak tergusti ya, tetap aja
0: mules. Iya, namanya juga kondisi badan itu ya enggak bisa ditahan pakai kerikil.
1: Iya benar.
0: Siap deh kalau gitu Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang ceritanya.
1: Ya, makasih Pak Jojo.
0: Iya, sehat-sehat Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang di Depok ya Bang Po ya. Ada lagi yang ngebel, angka satu lagi di 0213504510 ya Bang Po. Iya, abis itu kita muter lagu karena kita ada mau masuk di jam 2. Halo perempat, assalamualaikum.
2: Salam, Pak Jojo.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa Pak?
2: Sehat, Pak Jojo. Waduh.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya,
2: dengan siapa coba?
0: Siapa ya? Kita bukan kuis sih Pak, jadi gak bisa main tebak-tebakan. siapa ini Pak?
2: Pak Hasan, Pak Jojo di Jasinga.
0: Oh, Pak Hasan di Jasinga, Bogor, siap. Pak Hasan gimana di Jasinga, aman?
2: Aman, panas, aduh.
0: Oke, siap. Pak Hasan pernah ngalamin mulus tengah jalan kagak?
2: Gimana?
0: Pernah ngalamin mulus tengah jalan gak?
2: Tengah jalan gitu maksudnya?
0: Mules tengah jalan.
2: Mules tengah jalan.
0: Mm-mm. Pernah nggak?
2: Iya, emang itu.
0: Atau pas mau berangkat nih, baru nyampe gang. Iya. Mules itu gimana itu? Pernah nggak?
2: Mau berangkat, udah lama nih, ntar dulu ya.
0: Balik lagi.
2: Micen, buang air dulu lah. Daripada ntar di ini.
0: Oke, daripada ntar kenapa-kenapa di jalan ya?
2: Cuman kecuali kalau lagi balik dari mana, misalkan habis razia gitu. Mm-mm. Terus, aduh mules. Udah... spontanitas aja ya gitu kayak Pak Bambang itu ngantongin batu kerikil. Ya cuma nyampe rumah tetap aja.
0: Nyampe rumah tetap ya langsung ya di tetap nyari toilet
2: untuk,
0: ya.
2: Untuk ini doang untuk istilahnya gimana orang tua dulu gitu.
0: Iya betul.
2: Iya orang tua dulu emang ya itu sih ya, kita emang dibilang mitos ya emang nyata. Jadi itu tuh tadinya membuang air besar, takut di perjalanan kan. Jalannya namanya bapak-bapak gitu kan, bareng jamaah gitu kan, pelan-pelan. Terus naik motor. Terus itu, udah ambil aja batu dulu. Batu kerikil kantongin.
0: Ngefek berarti sama Pak Hasan?
2: Ngefek.
0: Oke.
2: Alhamdulillah sih ya gitu. Bismillahnya kita bukan percaya sama gitu, bukan.
0: Betul.
2: Fitwa orang tua dulu aja dari kita. Tapi emang itu ada maksudnya.
0: Emang ada ya.
2: Kalau nyampe rumah tetap aja kita batunya buang, kita ini lagi.
0: Oke, jadi buat beberapa lagi. Orang ada yang ngefek, ada juga yang nggak ngefek ya Bang Po ya ternyata ya.
2: Ya tergantung itu mah, itu kayak kita kalau emang kita lagi ini, gitu, udah. Itu ada mending, karena kita lagi kaku di perjalanan.
0: Siap deh kalau gitu Pak.
2: Begitu Bang Jojo.
0: Oke Pak ceritanya. Hasan kalau gitu.
2: Ya Pak Bambang di mana di Depoknya mana itu ya?
0: Depoknya gimana ya? Kita kagak tahu nih.
2: Bang.
0: Pak Bambang boleh ya kirim WhatsApp kasih tahu aja Depoknya Depok mana? Depok Sukma Jaya atau Depok Lama, Depok Baru Boleh kasih tahu deh ntar sekalian ya. Siap deh kalau gitu Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan buat ceritanya.
2: Oke, maaf ya.
0: Iya, selamat siang, Pak Hasan.

mules tengah jalan Abang Po, eh balik lagi ke rumah atau nyari langsung toilet terdekat Abang Po, atau masih tetap percaya apa namanya naro atau nyimpan batu di ini apa namanya di kantong ya Abang Po, eh kalau kagak ada kerikil jangan maksain batu bata ya Abang Po, eh ntar bisa-bisa ada batu bata diambil dapat gitu di jalan, ntar ada semen di tas langsung ngebikin rumah.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, program sekolah swasta gratis resmi dihadirkan pemerintah Provinsi Jakarta untuk masyarakat. Sekretaris Komisi C DPRD Jakarta, Justin Adrian, mengajak semua pihak untuk mengawasi dan menyukseskan berjalannya program tersebut. Ia juga mendorong masyarakat

untuk tidak ragu melaporkan jika masih menemukan praktik pungutan liar baik melalui DPRD maupun kanal pengaduan lainnya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyoroti potensi warisan kebudayaan wilayah Jawa Barat yang perlu terus diperkuat melalui promosi, pengembangan ekosistem, serta penguatan komunitas seni. Ia menjelaskan pihaknya terus mendorong agar ekspresi budaya di Jawa Barat semakin hidup, termasuk melalui festival, revitalisasi situs budaya, dan penguatan komunitas seni. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardi Nansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cingak.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Ma.
2: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Mak.
4: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.
5: Rompat Suara Budaya Nusantara.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Etoleh, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Sibuk amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena covid.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakaknya kawan juga ya ternyata. Sama cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11:88 AM.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Aymara Henataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.
1: Etoleh, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat Ngolongan atau Mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan

kubur waruga. Kedua adalah upacara adat Umau Tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyangga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Puyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua.
Pengke yang berarti tinggi dan Wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada wariga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torante Radio di FM 88,6 MHz.
1: Jadi lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: seorang di Mojokerto minuman keras oplosan.
1: Korban tewas akibat mengkonsumsi miras oplosan.
0: Juga keracunan miras oplosan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Sebelas delapan AM.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Ma.
2: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Sebelas delapan AM.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, tentunya kita harus berani mengubahnya dan memiliki hidup yang lebih baik. Jika Anda mencita-citakan kehidupan yang lebih baik, maka mulailah sekarang juga. Dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Melalui buku ini, Anda bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda ubah. Demikian esensi buku karya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir, diterbitkan tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muar.
3: Hey DJ!

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan,

0: Kan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke datang makan salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? Satu tahun cuma 2 kali.
1: Satu tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oke, satu kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani dan Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Tapi selama kan. Nah ini Pak, DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
2: Iya.
1: DPB ada apa, Pak?
2: DPB keunggulan enggak kasih kawin. Enggak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, Yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi Yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam ongkos, dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
3: Atau kalau bahasa Indonesianya...
1: Parang.
3: Parang, oh, ya, parang. Okay.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
1: buahnya
4: yang buahnya
1: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Saat, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Untuk apa kita mengucap berarti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berhenti, harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengisinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
1: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
1: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau, dimakannya di padak, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berburu bersama Datuk Mawi

0: Kalau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian. Demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
1: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
2: Oh, tinggal dapat bagian.
1: Ya, tinggal dapat bagian.
0: Datuk Mawi juga Farul Rozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu di inisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
3: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
4: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
3: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
4: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
3: Dengan ini menyatakan berhenti untuk berburu harimau.
4: Berhenti untuk berburu harimau.
3: Dan berkomitmen untuk membantu.
4: Dan
3: melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
4: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
3: Agar tetap lestari.
0: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu. Ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
5: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat, misalnya. Kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
6: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia pasang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan, harus berhenti, harus itu.
0: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera. Deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
6: Cuman kalau mah ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi, aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
0: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warna.
2: Pro 4 FM, radio suara budaya, Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini. Pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Krisla di Nyiur Melambai malam ya. Tepatnya edisi hari Sabtu 2 Mei 2026 ya, di sepanjang malam hari ini sampai tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti ya. Bagaimana kabar Anda semua di bulan yang baru, tanggal muda ya. Semoga begitu menyenangkan ya. Dan juga untuk Anda semua di bulan yang baru ya, tanggal yang muda seperti ini juga ya, lebih baik lagi pada bulan kemarin-kemarin ya. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus bersama aktivitas Anda yang lakukan di malam hari ini maupun yang belum juga ya. Yang masih pada sakit juga, tolong doakan juga di malam hari ini cepat pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Malam minggu kemana? Ayo, di tanggal muda seperti ini. Pastinya kalau Anda mempunyai budget yang ada, apalagi di tanggal muda seperti ini, ajak keluarga Anda untuk pergi santai, makan-makan, ya, kafe, restoran, ya, sesuai budget di dompet maupun juga di ATM Anda semua juga, ya. Begitu menyenangkan pokoknya, apalagi cuaca seperti ini, udaranya seperti ini juga di malam ini ya. Hati-hati jalan Anda berkendara mobil motor ya. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang masih pada bekerja di malam hari ini ya, baru masuk di shift malam, semangat untuk kerjanya ya. Semoga lancar, aman sampai jam kerja usai kayak Risa seperti ini ya. Oke, program-program yang sangat menarik yang Anda bisa ikuti di Nyiur Melambai malam pastinya di Perempat Shift Manado ya, dari sekarang maupun juga sampai tetap siaran juga di pukul 12 tepat nanti. Informasi juga lagu-lagu asik banget yang bakal diselidikan untuk Anda semua di malam hari ini ya. So, pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Risla ajak untuk Anda semua berdengar ya, drama Cipitung ya, episode keempat. Mari jom sama-sama turun berdengar.
3: Drama legenda Perempat RRI Jakarta mempersembahkan sebuah drama serial Si Pitung Jagoan Betawi. Naskah karya Estu Irena. Teknik dan montase Arbi Amase. Episode keempat. Pada kisah yang lalu, diceritakan si Pitung telah menjadi dewasa dan telah menguasai ilmu bela diri. Semua ilmu Haji Naipin telah ia kuasai. Dan bahkan ia mampu mengalahkan jurus-jurus jitu Haji Naipin.
4: Masin, bayi hake.
5: Ayo tuan.
4: Ayah, gimana lu ulangnya? Ngapa orang-orang kampung belum bayar pajaknya?
5: Pada susah tuan. Katanya kagak punya duit.
4: Lu orang pada poloon semua ya. Aduh. Tinggal lu rampas aja hartanya semua. Paksa dia semuanya. Lu orang pribumi pada kurang aja semua. Belum bayar pajak sama gua. Aduh.
5: Aye, kadang kagak tega tuan.
4: Pelan-pelan semuanya, berhenti aja lah semuanya, centeng-centeng tuan sana dimarin. Centeng pada bolongan semua, tak pengong aja. Centeng kudu galak, kudu tega ngerti loh, bolongan semua, aduh.
5: Iya tuan.
4: Iya tuangnya tuang aja lah, sekalang cepet dah lo cepet-cepet lagi ke orang-orang kampung sana.
6: Baik, Wanlim.
7: Jangan bang, jangan diambil.
6: Bodoh amat.
7: Ini beras aye, itu satunya harta aye bang, buat makan anak-anak.
6: Kagak bisa, lu susah bayar pajaknya. Udah 3 bulan, lu kagak bayar pajak, terpaksa. Apa yang ada di rumah lu, gua ambil.
7: Jangan bang, jangan. Ayah makin apa bang, kalau diambil beras ayah bang.
6: Gua kagak peduli, terserah lu mau makan apa kek.
7: Jangan bang.
5: Pitung, lihat itu centeng Wantana Babalim. Lagi ngerampok orang miskin.
8: Kurang ajar tuh orang. Emang kagak ada alaknya nih. Beraninya sama perempuan ya. Gak ada kasihannya. Nyok, kita hajar dia, Ji.
5: Nyok. Nyok.
8: Woi, banci lu ya. Beraninya sama perempuan. Sini lu.
6: Cari mati lu. Siapa lu?
8: Lu kagak perlu tahu nama gue. Yang lu harus tahu. Nih, terima gibasan gue.
6: Mana ini? Jago juga silatnya. Mendingan gua kabur ah. Ampun, ampun bang, ampun. Saya nyerah bang, ampun bang.
8: Segitu doang kemampuan lo. Lu cepat balik ya. Ampun bang. Lu cepat balik ke bos Tuan Tani yang serakan tuh, ya. Yang kagak punya hati. Beraninya cuma ame orang-orang miskin aja. Dan lu bilang, ya, lu bilang ke tuan tanah bos lo, si Pitung nih, enggak kagak diem. Kalau rakyat jelate menjadi santapan tuan tanah yang seraken tuh. Lu ngerti kagak?
6: Iya.
8: Lu cepat pergi dah. Temen lu tuh.
6: Iya.
8: Udah padi ngabur tuh.
6: Iya bang.
8: Udah sana.
6: Iya, pergi bang. Iya bang. Ampun bang.
7: Bang, makasih ya bang.
5: Iya.
7: Makasih udah nolong ayah. Kalau sampai beras ini diambil, kita kagak pada makan bang.
5: Iya. Abang ngerti sekarang. Bawa dah ini beras ke dalam ya.
7: Sekali lagi makasih ya bang.
5: Iya.
7: Semoga aja yang maha kuasa memberi keselamatan sama abang.
5: Amin.

0: Pulang aja semuanya. Siapa si Pitung?
1: Berani-beraninya. Iya.
0: Mau jadi jangkauan lagi.
2: Kita juga belum kenal tuan ame tu orang.
3: Ilmu bela dirinya hebat banget tuan. Aye sampai kewalahan ngadepinnya.
0: Ah, lu banyak alasan aja. Bloon, bloon semuanya.
3: Maaf tuan, maaf.
0: Bloon.
3: Maaf tuan, sekali lagi maaf banget tuan.
0: Kagak becus semuanya. Alasan aja si Pitung, Pitung, Pitung.
3: Iya, maaf lagi bang, maaf bang, tuan.
0: Iya deh, lain kali lu kudu bisa ngalahin si Pitung.
3: Siap, uang, siap.
0: Pergi. Pulang, pulang. Muka lu babak belur begitu.
3: Aduh. Iya, ayo permisi pulang, Wan.
2: Iya, tuan.
4: Kenapa tangan lu, Pitung?
2: Enggak apa-apanya.
4: Kagak napa-napa kok bengkak tangan lu tuh?
2: Ayah abis nolongin orang kampung di ngetan sononya.
4: Lah, emang kenapa tuh orang kampung?
2: Gini, Nyak. Beras yang cuma sekarung entu buat makan, keluarganya entu tuh mau dirampas, Nyak. Sami centeng-centeng babalin tuan tanah entu, Nyak. Yang rumahnya di daerah Ngalor gitu, Nyak.
4: Waduh, kurang ajar amat tuh orang.
2: Lah iya.
4: Terus akhirnya gimana?
2: Ya, untungnya ayah lewat di daerah situ, Nyak. Ayo, gibas dah tuh. Centeng-centengnya, babe alim itu tuh.
4: Wah, anaknya emang hebat.
2: Alhamdulillahnya, ayah hebat karena doanya dah.
4: Iya tuh, siang malam lu nyadoain supaya menjadi orang yang berguna buat tanah Betawi ini.
2: Amin ya, insya Allah ayah kepingin nolong orang.

0: Tong. Udah dua harinya belum makan, Tong.
1: Ya Allah. Nyai, kasihan bener deh ya. Kelaparan begini. Nyai.
0: Ya, Tong.
1: Ini ada nasi bungkus nih. Dan ini duit buat Nyai ya.
0: Terima kasih, Tong.
1: Iya, Nyai.
0: Nyai begini lantaran kemarin. Beras Nyai diambil sama centeng-centengnya tuan tanah itu, Tong.
1: Astagfirullahaladzim, kurang ajar bener dah ya. Gua gibas tuh centeng-centeng tuh. Bisingnya juga tuh, nindas rakyat jelate aja. Udah, sekarang Nyai makan dulu ya. Nanti, ini uang Nyai beliin beras ya.
0: Terima kasih ya, Tong. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, keselamatan sama lu.
1: Iya.
0: Nyai doain ya, Tong, ye.
1: Amin, Nyai.

0: Ji, lihat. Lihat itu. Rumah Tuan Tanah Babalim.
1: Ye, emang kenapa?
0: Dia banyak ngerampok orang-orang miskin, Ji. Sekarang saatnya kita rampok dia.
1: Ah, serius lu?
0: Gua serius, Ji. Udah. Saatnya kita balikin rampokan si Tuan Tanah. Pada orang-orang miskin, Ji. Lu cukup ngawasin dari luar. Gue yang ngadepin centeng-centeng penjaga rumah itu.
1: Ya udah. Gue nunggu di sini.
2: Tengah malam yang sepi, si Pitung dan Ji mendatangi rumah Tuan Tanah Babahlim. Si Pitung merencanakan akan merampok rumah Tuan Tanah dan berniat mengembalikan rampokannya kepada orang-orang miskin yang tertindas. Nah, pendengar, mari kita ikuti drama legenda Si Pitung Jagoan Betawi di episode yang akan datang dengan para pemain Dermawan sebagai Si Pitung, Suartini sebagai Nyak, Maman sebagai Nasir, Samsuri sebagai Ji, Pepen sebagai Baihaki, Jogi Kasada sebagai Nenek, Ugo sebagai Babahlim, Nining sebagai Wanita. Teknik dan montase Arbi Amaze. Sutradara Estu Irena. Dan narator Ria Aziz. Sampai jumpa.

Itu dia Sabu Budaya, Anda semua sudah dengar drama Si Pitung episode keempat ya. Nanti Anda bisa ikutin lagi di besok hari episode kelima ya, sama teman-teman penyiar lainnya ya. Oke, Sabu Budaya, informasi-informasi yang bakal disupdate maupun juga lagu-lagu banget yang bakal disediakan untuk Anda semua ya di malam hari ini. Tetap bersama kami di 88,6 Propat FM, Manado, suara budaya Kawanua.

0: Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nyiru Lambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Malioboro telah lama dikenal sebagai ikon kebudayaan dan pusat aktivitas masyarakat kota Yogyakarta yang tak pernah sepi dari dinamika kehidupan ya. Kawasan ini bukan hanya menjadi ruang publik untuk berekspresi seni, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya solidaritas sosial di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari garis imajiner Yogyakarta yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi, Malioboro menyimpan makna filosofis yang mendalam ya. Nah, nilai historisnya semakin kuat karena kawasan ini menjadi jalur utama prosesi tradisi yang terus dilestarikan hingga kini ya. Secara etimologis, Malioboro berasal dari kata Maliabara yang berarti jalan berhias karangan bunga, mencerminkan keindahan dan kemuliaan ya. Lebih dari itu juga, kawasan ini menjadi wujud nyata pertumbuhan ekonomi sekaligus identitas spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Yogyakarta. Dalam rangka menyemarakan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional, Dinas Kebudayaan Yogyakarta ya menginisiasi gerakan partisipasi berbasis budaya ya. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat literasi budaya dan sejarah melalui keterlibatan langsung masyarakat. Semangat perjuangan emansipasi Kartini dan cita-cita pendidikan nasional diwujudkan melalui aktivitas edukatif yang ringan dan inklusif. Kegiatan ini juga dirancang agar masyarakat dapat belajar sambil berpartisipasi aktif dalam ruang publik yang menyenangkan. Nah, sebagai implementasi nyata diselenggarakan kegiatan Move White Culture, gerak bersama merawat budaya yang memadukan olahraga dengan edukasi sejarah dan budaya melalui jalur pendestrian Malioboro. Peserta diajak berolahraga sekaligus memahami nilai seni dan tradisi yang hidup di sepanjang kawasan ini ya.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Sebelas delapan AM.

Oke, Sapa Budaya Drama Legenda sudah Risla seputar dan orang semua sobat dengar dan juga informasi yang udah Risla bagikan untuk Anda semua ya di malam hari ini. Oke, nanti sebentar Sapa Budaya di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request ya Malam Bakudapa dan juga bakal ada topik yang bakal Risla kasih tahu Anda semua untuk Anda jawab sebelum Anda request lagu maupun juga kirim-kirim salamnya ya.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Malam Bakudapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Malam Pak Kudapa, sahabat budaya, sepukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk Anda semua yang mau gabung request, ayo merapat ya ke Por 4 FM Manado ya. Nah, di antara Anda semua pasti punya sahabat ya, pasti sudah lama persahabatannya ya. Nah, cara awet pertemanan ala-ala Anda itu bagaimana? Kasih tahu keris lah ya, seperti bagaimana cara awet pertemanan Anda ya, di 0853424198 ya, baru Anda bisa request lagu ya, maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial ya. Oke, makin hari makin larut aja sahabat budaya, saatnya untuk Anda semua ya beristirahat di malam hari ini. Mungkin Anda masih pada bekerja di hari ini juga, dari pagi sampai malam tadi selepas dinas, saatnya untuk istirahat di malam hari ini ya. Walaupun bisa dikatakan besok masih kena hari libur juga ya, setidaknya beristirahatlah lebih cepat ya. Yang lagi pada malam mingguan sama teman, sahabat, keluarga tercinta ya di malam hari ini ya, selamat bermalam minggu untuk Anda semua ya. Kalau Risla bermalam minggu, Batamang sahabat budaya ya, sampai larut malam. Oke ya. Semangat pokoknya untuk yang masih pada menyelenggarakan aktivitas pekerjaan ya, masih kan cuan di malam hari ini, kayak drive online ya, maupun juga supir angkot maupun juga supir bis ya. Oke, jangan lupa makan malamnya ya, jangan sampai Anda mempunyai kayak riwayat asam lambung mah kambuh di jam segini, jangan sampai lah ya. Makanya segera lekas menyantap makan malam ya. Topik malam hari ini kasih tahu keris lah, cara awet pertemanan ala-ala Anda bagaimana. Nah, di 0853 4 2928 ya, request baru kirim-kirim salamnya di 0853 4 2928. Pastinya Risla tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

Balik lagi sama Budaya di acara request malam Baku Dapa. Nah, untuk semua yang lagi mendengar di frekuensi kami 88,6 ataupun AM kami 1188 ya, ataupun yang digital audio streaming ri.co.id, topik malam hari ini cara awet pertemanan ala-ala Anda itu bagaimana? Kasih tahu ke Risla dulu, baru Anda bisa request lagu ya. Maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial 0843 424 1928 ya.

Pokoknya malam hari ini Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Ris lah ya, di Nyur Melambai Malam Sabu Budaya ya. Pastinya standby aja badengar di frekuensi kami ya. Jangan sampai Anda nyanak badengar kong izin request ya. Waduh, bagaimana tuh ya. Nah, cara awet pertemanan ala-ala Anda itu bagaimana Sabu Budaya di 0853 424 9928 ya. Baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim salam 3 spesial ya. Kalau Anda cuma hanya request lagu maupun juga kirim salam, mohon maaf Rislan tidak bisa putar requestan Anda ya. Jawab dulu topik di malam hari ini ya. Cara awet pertemanan ala-ala Anda itu bagaimana? Kasih tahu ke Rislan.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gak apa dengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

Balik lagi di acara Request Malam Baku Dapa. Ya, cara awet pertemanan ala-ala Ibu Sukar katanya saling memahami satu dengan yang lain, menerima kekurangan dan kelebihan teman ya. Saling maafkan apabila ada kesalahpahaman, berani menegur dan siap menerima teguran teman. Yang utama saling memberi bantuan dalam apapun juga. Oke, minta lagu judul waktu. Sudah lupa siapa penyanyinya, kirim buat alumni SMP Negeri Satu Tuna, alumni SPG Negeri Manado Angkatan 81 dan SD Gemim Kali buat penyiar, God bless you. Oke, makasih juga ya buat Ibu Sukar di Singkil ya. Masa Ibu justru tidak tahu cara pertemanan awet seperti bagaimana? Kalau Ibu Singkil seperti itu ya, cara awet pertemanan ala-ala Ibu Sukar. Ya, kalau ala-ala pertemanan Ibu Jusjo seperti bagaimana? Nah, yang seperti jelaskan Ibu Sukar itu bagus banget ya. Cara pertemanan bisa memahami satu sama lain ya. Baru menerima kekurangan dia maupun Anda ya. Saling memaafkan satu sama lain juga ya. Seperti itu pokoknya ya. Jadi bukannya jelas pertanyaan Ibu Jusje ya. Simak baik-baik topiknya, cara awet pertemanan ala-ala Anda itu bagaimana ya. Kayak sahabatan misalnya Ibu Jusje punya sahabat yang sobat tamang dari puluhan tahun. Nah, caranya bagaimana sampai bertahan sampai detik ini juga ya. Cara pertemanannya seperti apa? Nah, jadi seperti itu ya. Bukan enggak jelas. Ini sudah jelas sekali ya, Ibu Jusje ya. Oke, dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Kasih tahu ke Risla seperti kayak Ibu Sukar ya di Singkil. So, kasih tahu cara awet pertemanan ala-ala Ibu Sukar sendiri ya. Oke, judul waktunya nampaknya banyak ya di playlistnya Perempat TV Manado ya. Ini ada banyak sekali judul waktu ya. Kayak seperti Tompi, waktu takkan mampu ya. Mona Latu, Mahina tak gantung dengan waktu ya. Ada juga lagu Rohani ya, tapi tidak bisa Risla putar ya. Nanti Risla cari DP judul yang agak sedikit bagus ya. Mungkin nyana ada DP judul waktu ya. Tapi Risla pilih Jo lagu Ebit Giade ya, masih ada waktu aja ya buat Ibu Sukar ya. Soalnya Ibu Sukar gak tahu siapa penyanyinya ya. Oke, pastinya Risla masih bertunggu di acara Request Malam Baku Dapa. Kasih tahu ke Risla cara pertemanan Anda seperti bagaimana ya. Kasih tahu ke Risla di 0853-42-400-928 ya. Baru Anda bisa request dan kirim-kirim salam 3 spesial.

Itu dia requestan dari Bu Sukar, Risla Seputar, walaupun bisa dikatakan ya Ibu Sukar penyanyinya Ibu Sukar enggak tahu ya, tapi Ibu Sukar hanya tahu waktu ya. Itu Jo Risla pilih, masih ada waktu dari Ebit Giyadi ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Risla masih bertunggu ya buat Ibu Jusje. Kata Ibu Jusje, cara awet itu, cara yang baik dalam pertemanan harus saling support. Iya, saling berbagi suka dan duka juga, dan saling membantu jika teman Ibu Jusje membutuhkan uang ataupun meminjam uang kepada Ibu Jusje. Dan Ibu Jusje juga harus memberikan pinjaman uang kepada teman itu Ibu Jusje begitu. Sebaliknya, jika Ibu Jusje sangat membutuhkan uang kepada teman Ibu Jusje, pasti teman Ibu bisa membantu memberikan pinjaman uang ataupun doi Pak Ibu Jusje. Boleh begitu Jo Parisla. Itu Jo Ibu Jusje penjawaban. Sutur panjang sto Kang Parisla. Thanks nih. Oke, thank you. Ya, makasih banyak ya Ibu Jusje. Untuk kasih tahu ke Risla maupun juga kasih tahu ke teman-teman sahabat-sahabat budaya ya di acara request malam baku dapat cara awet pertemanan dari Ibu Jusje sendiri. Jadi seperti itu ya. Nah, katanya mau request lagu Masih Engkau di Hatiku yang nyanyi Didi Dores. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat mendengar Joni Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Pak Risla, makasih. Oke, makasih juga. Ya, thank you. Bukan cuma Ibu Jusje ya, ada Melani Dunasa ya. Kata Melani, persahabatan awet pertama menghormati dan menerima kekurangan teman. Iya betul, selalu berkata jujur, mantap ya, saling support dalam susah maupun duka ya, senang juga, jangan terlalu pelit dan hitung-hitungan katanya ya sama teman. Kalaupun salah jangan gengsi minta maaf ke teman. Oke, selalu menjaga bicara kita sopan dan jangan menyinggung perasaan teman ya. Request lagu So Sweet dari Vicky Salamor. Mau salam Bung Vero, Bapak Li di Tuminting, dan Bapak Rivo di GPI. Selamat malam, salam manis dan kompak selalu Risla. Makasih, makasih banyak ya. Itu cara awet pertemanan dari Melani Diwanasa katanya ya. Oke, makasih banyak Ibu Jusje maupun juga Melani Diwanasa ya. Dan juga Vero Tinggogoy ya. Selamat malam untuk Anda ya. Jalin persahabatan, hubungan komunikasi yang baik ya. Oke. Vero ajak dia ke rumah Vero, ngobrol sambil makan-makan, siap saji, tidur di rumah Vero. Vero bilang anggaplah rumah sendiri ya, saling menerima kekurangan. Oke, mantap. Request lagu Hatiku Ingin Memilikimu, Hari Parintang. Mau cuma dengar sendiri katanya, tapi ya buat Ibu Sukar, Melani, and Yulita Rompas. Risla makasih. Oke, makasih banyak juga Vero ya. Coba gabung di acara request malam hari ini ya. Langsung Jo, Risla mau putar buat Ibu Jusje, Melani, maupun juga Vero Tinggogoy.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

dan juga Vero ya. Risa Seputar, requestan anda bertiga di acara request malam aku diapa ya. Buat Vero Tunggogoy nanti cari waktu Risla ya. Kalau sempat-sempat nanti Risla berkunjung ke rumah anda ya. Oke, sahabat budaya Risla masih bertunggu untuk anda semua ya di malam aku diapa. Kasih tahu ke Risla pokoknya cara awet ala-ala pertemanan anda seperti apa ya. Sama sahabat anda gimana. Nah, kasih tahu ke Risla di 0534242498 ya. Baru anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial. Risla masih bertunggu ya. Sampai menjelang pukul 11 tepat nanti.

0: Evan, karena so dengar, subahnya tuh anak muda di Sulut, berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iya, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
2: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi, supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau orang sehat, orang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal. Masa depan bangsa ada di tangan kita.

Balik lagi masih Dingyong Risla, sahabat budaya pastinya di acara request malam Baku Dapa. Sepukul 10 lebih 31 menit waktu setengah ya. Pastinya setengah jam lagi ya Risla mau sudahin ya acara request malam Baku Dapa ya. Cara awet pertemanan lala Anda itu bagaimana sahabat budaya? Kasih tahu ke Risla. Topik malam hari ini ya, baru Anda bisa ikutan gabung request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial 0853-424-928 ya. Malam hari ini udaranya sangat sejuk ya, cuacanya cukup dikategorikan bagus juga. Jadi untuk semua yang mau pada malam mingguan ya, ataupun mau pada jalan-jalan, okay, ya, semoga diperlancar di malam hari ini juga. Yang masih pada kerja seperti kayak Risla ya, kerja bertambang sahabat budaya ya di sepanjang nyuruh melambai ini ya, semoga lancar sampai jam kerja Anda usai juga ya. Drive online bagaimana orderan di malam minggu ya, apakah banyak ataupun sedikit nih ya? Kalau Risla kalau jam buku udah paling tamang ya di malam minggu seperti ini drive online ya, ada mereka bilang kadang banyak rame di malam minggu, kadang sepi juga ya, apalagi di besok hari ya. Jadi semangat untuk drive online ya, maupun berkendaraan motor maupun mobil juga ya, semangat ya. Supir angkot juga seperti itu, semangat ya di malam hari ini ya, mencari rezeki yang halal. Oke, sahabat budaya, cara awet pertemanan ala-ala Anda itu bagaimana ya? Kasih tahu ke Risla malam hari ini di 0853-424-928 baru Anda request lagu ya, ataupun kirim-kirim salam 3 spesial

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Lambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Hai, wawu, kenapa anak ini dapat yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu, daripada anak kurang dah dapat lihat sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Yes, begitu kok. Senang galau, po.

Oke, sahabat budaya, ya waktu menunjukkan udah pukul 10 lebih 51 menit waktu tengah ya di malam hari ini. Saatnya Risla sudahin. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request malam buku apa ya. Makasih juga Soiko topik di malam hari ini, cara awet pertemanan adalah Anda bagaimana. Ya, makasih banyak. Nanti Anda bisa ikuti lagi di besok malam ya sama teman-teman penyiar lainnya ya. Oke, nanti sebentar di pukul 11 sampai menjelang tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti bakal ada tulisan embun malam ya, lagu-lagu rohani yang Risla susun untuk Anda semua ya, bertamang di malam hari ini untuk beristirahat ya. Risla mau pamit di nyiur malam malam, selamat malam, selamat beristirahat ya, jaga kesehatan untuk Anda semua supaya besok lebih fit lagi ya. Nanti baku dapat lagi di nyiur Risla di lain kesempatan. Risla pamit di nyiur malam baik malam.

0: Nyur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Kisah inspiratif malam hari ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya, di mana ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya, di mana sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap sang ayah. Sahabat budaya, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentu hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin bernama John, yang meskipun dia tumbuh dalam keterbatasan, namun dia memiliki impian besar untuk menjadi seorang dokter. Sayangnya, banyak orang di sekitarnya meragukan kemampuannya dan menganggapnya tidak mungkin mencapai tujuan tersebut. Meski begitu, John tidak menyerah. Dia bekerja keras di sekolah, mencari beasiswa, dan bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang. Meski menghadapi banyak rintangan dan kegagalan, namun John terus tidak putus asa dan terus berusaha menggapai impiannya. Hingga akhirnya setelah bertahun-tahun, kerja keras John pun menuai hasil. John berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah kedokteran. Ia menyelesaikan pendidikan medisnya dengan keberanian dan ketekunan yang luar biasa, meskipun menghadapi tantangan yang sudah tak terhitung banyaknya. Setelah lulus, John memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan memberikan kontribusi untuk masyarakat yang membutuhkan. Ia pun membuka klinik kesehatan gratis dan bekerja tanpa lelah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberikan perawatan medis yang berkualitas kepada mereka yang tidak mampu membayar. Melalui dedikasi dan rasa empatinya yang tinggi, John berhasil membangun reputasi sebagai dokter yang baik. Dia tidak hanya mengubah hidup banyak orang dengan perawatannya, tetapi juga memberikan harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Sahabat budaya, cerita ini menggambarkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan ketekunan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang tampaknya tidak mungkin. John adalah contoh nyata, seseorang yang tidak membiarkan keadaan menghalangi ambisi dan impian mereka. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak menyerah pada mimpi kita dan melihat setiap halangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak berdengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Dapat seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

RI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, tentunya kita harus berani mengubahnya dan memiliki hidup yang lebih baik. Jika Anda mencita-citakan kehidupan yang lebih baik, maka mulailah sekarang juga. Dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Melalui buku ini, Anda bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda ubah. Demikian esensi buku karya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir, diterbitkan tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.

saudara pendengar, dengan pendengarnya drama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Aris Lapo Sumatas, nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kembali membawakan program siarannya hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Dari puncak tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Saat, suara budaya Nusantara.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, suara budaya Kawanoa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami Perempat RRI Manado, Suara Budaya Tionghoa. Dan ya, untuk program siar kita pagi ini seperti biasa saudaya ya, diawali dengan kidung-kidung rohani di Mutiara Pagi, dan juga nanti lanjut dengan informasi aktual ya, sulut pagi ya, di jam 6 sampai jam 7. Kemudian nanti di jam 7 sampai jam 8 apa kata mereka, dan dilanjutkan dengan suara Kaunwa di pukul 8 hingga pukul 9. Dan nanti di jam 9 sampai jam 10 ya, sampai jam 10 nanti ya, Nusantara Pagi akan ada di menemani Anda. Ya, untuk itu pendengar, kidung-kidung pujian masih kami hadirkan untuk Anda umat Kristiani. Tak lupa kita bersyukur, limpah terima kasih kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia begitu mengasihi kita, masih memberikan kita nafas, anugerah kehidupan kepada kita, dan kita patut bersyukur sebab Tuhan baik. Dan baik saudaya, lanjut lagi kita ke kidung pujian berikutnya, tetaplah bersama Perempat.

0: Etole, Mahrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Etole, Mahreka Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanuan.

0: Etole, Magrega Arut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Etole, Mahreka Arutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu, di atas salib itu

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Aku mau pilih untuk memandang salib, karena akhirnya aku

Iya, dan sudah pukul 6 lebih 37 menit sahabat budaya waktu di 4 RRI Manado. Suara budaya kawan wa dan pendengar masih bersama saya Stanley di Nyiur Melambai Pagi. Dan seperti biasa sahabat budaya di jam 6 sampai jam 7 sahabat budaya di sudut pagi, ya kami akan berbagi informasi aktual menarik dari belahan daerah Sulawesi Utara. Ya, dan sahabat budaya, untuk pagi hari ini informasi yang akan saya bagikan untuk Anda ya sahabat budaya, ya, dan sahabat budaya, ini ada informasi mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jembatan Soekarno Manado. Iya, sahabat budaya, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jembatan Soekarno Manado pada hari Jumat 1 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 WITA. Peristiwa tersebut melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Kendaraan tersebut bertabrakan, akibat insiden itu arus lalu lintas sempat terganggu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kanit Lantas Polresta Manado, Ibda Yamin Pilomun, menjelaskan kecelakaan tersebut. Sepeda motor Honda dengan DB5701 RV dikendari oleh lelaki Rafael Sakul bersama yang dibonceng Gabriel. Sedangkan sepeda motor Honda DB2321 RJ yang dikendari oleh laki-laki Yusri Aldo. Dan berawal dari sebelum kejadian, sepeda motor Honda DB5701 RV sedang parkir di bagian barat jembatan, kemudian bergerak memotong jalur mengarah Polresta Manado. Pada saat itulah terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda DB2321 RJ yang bergerak dari arah Polresta Manado ke mengarah Tuminting, sehingga kedua pengendara serta yang bonceng mengalami luka. Saudara warga sekitar bersama pengendara lain kemudian mengevakuasi para korban ke tepi jalan guna menghindari risiko kecelakaan lanjut. Sementara itu arus lalu lintas sempat tersendat akibat kendaraan yang melambat saat melintas di lokasi kejadian. Nah, itu dia saudara kecelakaan lintas yang terjadi pada hari Jumat ya di Jembatan Soekarno Manado. Dan pendengar, informasi berikut daftar harga terbaru pangan di Manado. Iya, saudara, seperti berikut ini. Ya, saudara, berdasarkan pantauan pada hari Jumat 1 Mei 2026, fluktuasi harga masih terjadi pada sejumlah komoditas penting, sementara beberapa kebutuhan dapur lainnya mulai mengalami penurunan. Untuk komoditas bumbu dapur, masyarakat sedikit bernafas lega karena harga cabai atau rica dan bawang terpantau turun ke kisaran Rp40.000 per kilogram. Hal ini berbanding terbalik dengan harga daging ayam ras yang masih bertahan di angka Rp40.000 hingga Rp49.000 per kilo. Tergantung ukuran serta telur ayam menyentuh harga Rp70.000 per baki untuk kualitas super. Ya, sahabat budaya, harga rica dan bawang kembali turun, beras masih stabil sedangkan harga daging masih mahal. Begitu juga telur ayam, yang dikatakan Nita, salah satu pedagang di Pasar Bersati. Menurut Nita, ketidakstabilan harga ini sangat bergantung pada ketersediaan barang yang didistribusikan ke pasar. Menurutnya, penyebab harga tidak stabil ini karena pengaruh stok yang masuk di Pasar Bersati. Meski beberapa harga masih tergolong tinggi, aktivitas jual beli di pasar terbesar di Manado ini tetap menunjukkan tren positif.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Akhir-akhir ini hujan deras terus ya. Aku jadi khawatir nanti kalau terjadi banjir.
1: Iya, Sa. Tapi kita jangan cuma khawatir. Kita harus siap. Kamu sudah tahu jalur evakuasi di lingkungan kita?
0: Sebenarnya sih belum terlalu paham.
1: Itu penting sekali, Bu Reza. Kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Setiap warga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul.
0: Selain itu, apalagi yang perlu kita siapkan?
1: Ya, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan jangan lupa, selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah atau petugas terkait.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi resiko dan melindungi keluarga.
1: Ayo, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.
0: Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk masa depan. Mari bersama siap siaga menghadapi bencana.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Hei, Jen, nggak tahu nggak anda? Sekarang banyak orang bisa mau dapat doi cuma dari ide.
1: Serius nggak, Narian?
0: Iyo.
1: Ide apa sih itu?
0: Iyo, itu dan orang pe ekonomi kreatif, no Jen. Nih, orang yang pandai dan baking kerajinan, desain baju, memasak, baking cookies unik, atau baking konten, sekarang semua bisa jadi usaha, tamang.
1: Wah, jadi nak mesti tunggu kerja di kantor, tuh?
0: Iyo. Betul, yang penting kreatif, Jen. Rajin, pokoknya tahu memanfaatkan teknologi. Coba nali ya, itu produk lokal. Banyak toh yang laku sampai ke luar negeri.
1: Hebat, eh. Jadi, torang juga bisa mulai dari hal kecil nggak?
0: Bisa, no. Dari ide kecil, torang bisa jadi rezeki besar, tamang. Yang penting, tong yakin dan tong pekari sendiri, no.
2: Dukung ekonomi kreatif lokal, karya anak daerah. Kebanggaan Indonesia, ekonomi kreatif, ide kita, kekuatan bangsa.
3: Etole, masih rekaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Dika.
1: Iya, Ran.
0: Kok kamu sibuk banget akhir-akhir ini?
1: Iya, Ran. Lagi jualan produk buatan sendiri lewat online.
0: Serius? Emang laku?
1: Ya, lumayan. Ini namanya ekonomi kreatif. Dari ide jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif itu emang cuma buat seniman ya?
1: Enggak juga. Semua orang bisa kok. Mulai dari kerajinan, kuliner, fashion, sampai konten media sosial.
2: Ekonomi kreatif mendorong generasi muda untuk mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Berarti kan gak harus nunggu modal besar dulu?
1: Yang penting berani mulai dan terus berkembang.
3: Dukung ekonomi kreatif Indonesia. Gunakan kreativitasmu untuk masa depan yang lebih baik.
4: Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Iya, baik. Dan pendengar, kita masih di Ngiur Mulambai Pagi, ya. Sementara sekarang sudah pukul 7:36 ya, waktu di Kompat RRI Manado. Kita ke informasi berikut, saudaya. Ya, ini mengenai harga tiket pesawat terbaru dari Manado untuk periode 5 hingga 8 Mei 2026. Ya, seperti informasi dari tribunmanado.co.id, sahabat daya, daftar harga tiket pesawat dari Manado Sulawesi Utara untuk periode 5 Mei hingga 8 Mei 2026. Saudaya, bagi para penumpang dari Manado yang ingin pulang kampung atau ingin kampung halaman atau liburan, bisa mengecek harga tiket pesawat berikut ini dari penelusuran Tribun Manado via Traveloka pada Sabtu 2 Mei 2026 pukul 21.57 WITA. Harga tiket dari Manado periode 5 hingga 8 Mei 2026 mulai dari Rp1 juta. Ya, 1 jutaan rupiah. Dan berikut ini daftar harga tiket untuk rute langsung dari Bandara Udara Internasional Samratulangi untuk tanggal 5 sampai 8 Mei 2026 sekali jalan via Traveloka. Untuk Manado Jakarta, sahabat daya, Citilink pukul 6.00 Rp2.315.600 per orang untuk kelas ekonomi. Sedangkan Batik Air pukul 6.50 Rp2.395.800 per orang kelas ekonomi. Batik Air pukul 7.25 Rp2.658.700 per orang untuk kelas ekonomi. Batik Air pukul 17.00 Rp2.512.800 per orang untuk kelas ekonomi. Sedangkan Garuda Indonesia pukul 7.20 Rp3.702.020 per orang untuk kelas ekonomi. Dan Garuda Indonesia pukul 14.45 Rp3.016.622.000 per orang untuk kelas ekonomi Manado. Sedangkan untuk Manado Makassar, sahabat budaya, untuk Manado Makassar Batik Air pukul 16.45 Rp1.710.500 per orang untuk kelas ekonomi. Lion Air pukul 6.00 Rp1.589.700 per orang untuk kelas ekonomi. Kemudian Lion Air pukul 11.40 Rp1.699.600 per orang untuk kelas ekonomi. Dan untuk Manado Sorong dengan Transnusa pukul 8.00 Rp1.492.300 per orang untuk kelas ekonomi. Sedangkan untuk Manado Ternate Sriwijaya Air pukul 7.45 Rp1.033.100 per orang untuk kelas ekonomi. Untuk Wings Air pukul 6:10 Rp1.441.000 per orang untuk kelas ekonomi. Wings Air pukul 12:55 Rp1.619.400 per orang untuk kelas ekonomi. Itu untuk hari Selasa, ya. Sedangkan untuk hari Rabu 6 Mei 2026 untuk trayek Manado Jakarta, Saudai Citilink pukul 6.00 Rp2.211.100 per orang untuk kelas ekonomi. Batik Air pukul 6:50 Rp2.393.895.800 per orang untuk kelas ekonomi. Batik Air pukul 7.25 Rp2.380.300 per orang kelas ekonomi. Batik Air pukul 17.00 Rp2.100.100 per orang ekonomi. Garuda Indonesia pukul 7.20 Rp3.665.000 per orang untuk kelas ekonomi. Garuda Indonesia pukul 14.45 Rp2.896.099 per orang untuk kelas ekonomi. Sedangkan untuk trayek Manado Makassar Sambut Budaya, Manado Makassar Lion Air pukul 6.00 Rp1.699.600 per orang untuk kelas ekonomi. Lion Air pukul 11.40 Rp1.649.600 per orang untuk ekonomi. Batik Air pukul 16.45 Rp1.781.500 per orang untuk ekonomi. Dan Manado Sorong Sambut Budaya Lion Air pukul 3.45 Rp1.379.700 per orang untuk ekonomi. Manado Ternate Sriwijaya Air pukul 7.45 Rp1.033.100 per orang ekonomi. Wings Air pukul 6.10 Rp1.400.400 per orang ekonomi. Wings Air pukul 12.55 Rp1.619.400 per orang ekonomi. Dan saudaya per hari Kamis 7 Mei 2026, Manado Jakarta Citylink pukul 6.00 Rp2.195.000 per orang ekonomi. Batik Air pukul 6.50 Rp2.380.300 per orang ekonomi. Batik Air pukul 7.25 Rp2.395.800 per orang ekonomi. Garuda Indonesia pukul 7.20 Rp3.665.000 per orang ekonomi. Garuda Indonesia pukul 14.45 Rp3.665.000 per orang ekonomi. Ya, dan masih ada lagi sahabat daya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Perompak.
1: Don, kapan terakhir kamu periksa kesehatan?
2: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
1: Sekarang gak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
2: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
1: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
2: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet gak?
1: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
2: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
1: Bagus kalau begitu.
2: Iya dong.
1: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi. Karena sehat itu hak semua orang. Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Baik, pendengar, demikian satu lagu dari Once ya, Muliakanlah, yang sudah mengantarkan kita di menit ke-54 dari jam 7 ya. Oke, dan masih di Nyur Malam Baik Pagi di segmen Apa Kata Mereka ya, dan saudaya, jadi tadi yang sudah saya informasikan mengenai harga tiket ya, masih ada lagi yang belum saya lanjutkan ini ya, untuk saudaya, untuk tiket Manado Surabaya Lion Air pukul 12.55 2.411.900 rupiah per orang ekonomi. Manado Sorong Trans Nusa pukul 8.00 1.432.000 rupiah per orang untuk ekonomi. Manado Ternate Sriwijaya Air pukul 7.45 1.033.100 rupiah per orang untuk ekonomi. Wings Air pukul 6.10 1.441.400 rupiah per orang untuk ekonomi. Wings Air pukul 12.55 1.619.000 rupiah 1.619.400 rupiah per orang untuk ekonomi. Dan untuk hari Jumat 5 Mei 2026 ya, tiket untuk hari Jumat Manado Jakarta Citylink pukul 6.00 berangkat dari pukul 6 ya, 2.299.500 rupiah per orang untuk ekonomi. Untuk Batik Air pukul 6.50 2.383.400 rupiah per orang untuk ekonomi. Batik Air pukul 7.25 2.395.800 rupiah per orang untuk ekonomi. Batik Air pukul 17.00 3.172.500 rupiah per orang untuk ekonomi. Garuda Indonesia pukul 7.20 3.651.166 rupiah per orang untuk ekonomi. Garuda Indonesia pukul 14.45 3.651.166 rupiah per orang untuk ekonomi. Dan untuk trayek Manado Makassar, Batik Air pukul 16.45 1.781.500 rupiah per orang untuk ekonomi. Lion Air pukul 6.00 1.710.600 rupiah per orang untuk ekonomi. Lion Air pukul 11.40 1.649.600 rupiah per orang untuk ekonomi. Dan Manado, untuk tiket Manado Surabaya Lion Air pukul 12.55 2.411.900 rupiah per orang untuk ekonomi. Dan untuk Manado Sorong Lion Air pukul 3.45 1.379.700 rupiah per orang untuk ekonomi. Manado Ternate Sriwijaya Air pukul 7.45 1.033.100 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Wings Air pukul 6.10 1.441.400 rupiah per orang untuk ekonomi. Wings Air pukul 12.55 1.619.400 rupiah per orang untuk ekonomi. Dan catatan untuk seluruh jadwal dan harga penerbangan itu di atas hanya untuk rute langsung dari Manado ke tempat tujuan. Baik, saudara, demikianlah tadi informasi harga tiket pesawat terbaru dari Manado periode 5 hingga 8 Mei 2026. Jadi saudara harap mencatat ya jadwal tadi yang mungkin Anda akan berangkat ya antara tanggal 5 sampai 8 Mei 2026. Baik, informasi tadi saya akhiri dulu untuk suara untuk pagi ini saudara di Apa Kata Mereka, dan saudara jangan kemana-mana, masih akan lanjut untuk suara kemanua hingga dari jam 8 sampai jam 9 ya. Tetap stay tune di program 4, jangan kemana-mana.